0: Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, pasca temuan adanya rumah dinas di kompleks perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur yang dijadikan sebagai markas judi online, 11 orang warga sipil diamankan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menyoroti penyalahgunaan rumah fasilitas dinas milik TNI Angkatan Darat yang diduga menjadi sarang judi online. Dave Laksono mengapresiasi langkah awal TNI, khususnya polisi militer, yang telah melakukan penindakan. Dave mendesak investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal itu. DPR menekankan pengusutan tidak boleh berhenti pada penindakan di lokasi, aparat harus membongkar jaringan yang terlibat, menelusuri aliran dana, serta memeriksa pihak-pihak terkait baik dari unsur TNI maupun sipil. Menurut Dave Laksono, fasilitas negara yang dibangun dengan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Padahal rumah dinas merupakan fasilitas kedinasan, bukan aset pribadi yang bebas disewakan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menegaskan tidak akan melindungi prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik judi online.
1: Dapat dibongkar siapa-siapa saja mereka, alur dananya kemana saja, dan juga ada pemeriksaan secara menyeluruh di semua instansi baik TNI ataupun sipil. Jangan sampai ada lagi fasilitas-fasilitas negara yang dibangun oleh uang rakyat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk kegiatan-kegiatan kriminal.
2: Yang menyewakan tempat tersebut ya kemungkinan dia tahu, kita sudah tahan. Sudah di POM sekarang, sudah kita terus selidiki, perlu waktulah untuk meyakinkan. Tapi yang jelas, nggak mungkinlah kita melindungi yang seperti itu. Ya, ini justru hal yang sangat memalukan buat kami, ya. Dan sebetulnya juga respon dari, itu kan karena komplek pensiunan ya. Ada juga yang punya yang aktif, sehingga digerebek oleh mereka sendiri. Dan persemangatan saya pikir, ya kalau masyarakat sekitar ikut merasa mengamankan, saya pikir bagus kan jadinya.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
3: Sound of Knowledge.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Roset Romansyah. Di jam 7 kali ini Sobat Gay, sudah banyak informasi arus lalu lintas yang sudah masuk di nomor WhatsApp Center Gay Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Nita yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Kali Putih. Terpantau ramai lancar ya. Jangan lupa untuk pakai helm untuk kamu pengendara roda 2 Sobat Gay, dan terlihat juga mengirimkan foto bahwasanya ada sejumlah pengendara yang tidak menggunakan helm ber-SNI ya. Ini sepertinya saat mengantar pergi ke sekolah ataupun hendak pergi berangkat kerja Sobat G. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi juga untuk Sobat Lambang, ini yang mengabarkan juga kondisi terkini di kawasan Ambulu. Di seputar kawasan Pasar Ambulu terpantau ramai lancar ya. Banyak sekali masyarakat yang beraktivitas di kawasan Pasar Ambulu Sobat G ya. Semoga hari ini diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan Sobat K di hari Senin 12 Oktober 2026. Jangan lupa dipersiapkan semuanya, barang-barangnya, berkas, data-data, dokumen-dokumen Sobat K agar tidak tertinggal pastinya ya. Jangan lupa juga untuk sarapan dulu Sobat K ya, untuk mengisi energi di pagi hari ini. Kali ini ada informasi mengenai kasus perundungan Sobat K yang kembali terjadi di seputar perguruan tinggi Sobat, yang mana Polresta Bandung ini siap menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap mahasiswa baru di Telkom University dengan meriksa saksi dan bukti apabila

peristiwa yang berlangsung di lingkungan kampus. Berdasarkan informasi sementara yang diterima kepolisian, terdapat kelompok-kelompok mahasiswa dengan ketua kelompok atau ketua asrama di lingkungan kampus. Namun polisi masih menunggu penjelasan menyeluruh dari pihak kampus untuk memahami konteks dan juga kronologi kejadian. Tri kembali menegaskan bahwa hingga saat ini jajaran Polresta Bandung belum menerima laporan resmi baik dari korban maupun pihak terkait lainnya.

0: Sound of Knowledge
1: 102,9 FM ke Radio Sobat K. Kalau melihat cuaca di sekitar kita seminggu kebelakang memang sempat panas sekali Sobat K. Dan memang cuaca saat ini menentukan gimana bagi kondisi-kondisi cuaca yang sangat penting untuk membantu masyarakat terutama untuk merencanakan berbagai aktivitas mulai dari perjalanan, kegiatan di luar ruangan hingga aktivitas di sektor pertanian maupun di perikanan Sobat K. Nah untuk mengetahui bagaimana kondisi perakiran cuaca dalam satu minggu ke depan, apakah ada potensi hujan lokal ataupun akan terjadi cuaca ekstrim Sobat K, kali ini kita sudah terhubung dengan Bapak Hukamanur Akmal dari BMKG. Selamat pagi Pak Akmal.
2: Halo, selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Akmal pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah baik kabarnya, Mas.
1: Alhamdulillah. Jadi kita akan mengupdate bagaimana kondisi cuaca dalam satu minggu ke depan nih, Pak Akmal. Apakah akan ada potensi hujan lokal ataupun dalam seminggu ini cuacanya panas terus? Bisa disampaikan, Pak Akmal.
2: Baik, terima kasih, Mas. Jadi untuk wilayah Jember, dalam sepekan ke depan, tanggal 12 hingga 17 Oktober 2026, secara umum perakiraan cuaca Jember ke depannya adalah didominasi dengan cerah hingga cerah berawan. Beberapa daerah seperti wilayah utara dan juga wilayah timur berpotensi ada peningkatan curah hujan, namun masih tergolong rendah, yaitu di bawah 50 mm. Jadi untuk wilayah lainnya ini malah masih belum ada tanda-tanda hujan dalam sepekan ke depan. Kemudian untuk wilayah Jember sendiri, perakiraan awal musim penghujannya mundur hingga Desember, dasarian pertama hingga kedua. Seperti itu, Mas.
1: Mungkin ada cuaca ataupun informasi cuaca di kawasan pesisir seperti di kawasan Puger, Gencong dan sekitarnya, Pak Akmal?
2: Baik, untuk wilayah selatan, perakiran pesisir Jember, untuk gelombang lautnya cenderung sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk anginnya berkisar antara 5 hingga 18 knot atau sekitar 2 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk perakiraan pasang surut, surut terjadi pukul 3 pagi dan juga 3 sore, kemudian pasang maksimum terjadi pada 9 pagi dan juga 9 malam. Untuk secara keseluruhan wilayah selatan cenderung aman di sekitar pesisir, namun ketika sudah memasuki lepas pantai, harap berhati-hati karena ketinggian gelombang termasuk tinggi, 2,5 meter hingga 4 meter. Jadi untuk kapal-kapal kecil diharapkan lebih waspada ketika mencari ikan di wilayah selatan. Seperti itu, Mas.
1: Ya, mungkin ada himbauan kepada masyarakat apalagi di cuaca saat ini kan cenderung panas dan juga terik nih, Pak Akmal. Apakah ada himbauan terutama masyarakat di wilayah pesisir juga, Pak Akmal?
2: Baik, untuk beberapa wilayah mungkin di wilayah Jember khususnya ya, akan dilanda yang namanya kulminasi atau hari tanpa bayangan pada pekan ini, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2026 sekitar pukul 11 siang ya, Mas. Jadi Mas Rosid, memang beberapa hari terakhir ini memang terasa sangat terik sekali, ya, matahari menyengat sekali kulit ya. Ya, jadi ada yang banyak orang yang mengeluh batuk ataupun tenggorokannya kering ya, memang kelembapannya sangat rendah ditunjang dengan suhu yang relatif tinggi. Kemarin tercatat hingga 37 derajat Celcius.
1: Cukup panas sekali ya, Pak Akmal.
2: Iya, betul Mas Rosid. Kemudian dengan kelembapan yang relatif sangat rendah, 30%. Jadi memang diharapkan kepada masyarakat Jember tetap selalu menjaga hidrasi kulit, hidrasi tubuh dengan memperbanyak cairan dan juga menggunakan jaket tipis ataupun menggunakan tabir surya. Kemudian untuk kulminasi sendiri memang identik dengan panas yang sangat terik. Biasanya memang terjadi di kala pancaroba. Namun di saat pancaroba kan banyak awan sehingga banyak tutupan sehingga lebih lembab. Namun ketika ada El Nino atau kemarau panjang ini, jadi ketika ada kulminasi ditambah dengan kemarau, akhirnya suhu sangat tinggi ditunjang dengan gelombang yang sangat rendah. Ini sangat berbahaya ketika lupa untuk tidak sering melakukan hidrasi ataupun tidak sering mengonsumsi air putih. Jadi untuk warga dan juga masyarakat diharapkan selalu minimal 2 hingga 3 liter air putih setiap harinya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Akmal atas informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Jember dan sekitarnya, dan selamat kembali beraktivitas Pak Akmal.
2: Baik, terima kasih Mas Rusid. Semoga bermanfaat informasinya.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasinya dari Pak Hukaman Nur Akmal terkait informasi cuaca dalam seminggu ke depan Sobat K, yang mana tadi sudah disampaikan juga bagaimana kondisi cuaca, apalagi di tanggal 14 nanti ada hari tanpa bayangan, yang mana sekitar jam 11 itu sangat terik sekali. Jadi kita harus terus konsumsi air putih, bisa ditingkatkan dari 2 liter bisa nyampe 3 liter Sobat K ya. Apalagi untuk kamu yang beraktivitas di luar seperti pekerja ojek online ataupun para pedagang kaki lima biasanya Sobat K, yang mana berjibaku dengan panasnya cuaca Sobat K ya. Jangan lupa untuk terus minum air putih agar hidrasi kita tercukupi Sobat K. Dan mudah-mudahan informasi tadi juga bisa bermanfaat untuk kamu di wilayah pesisir Sobat K ya, apalagi beraktivitas di kawasan pesisir. Tadi disampaikan juga bahwasanya di lepas pantai akan ada gelombang yang cukup tinggi Sobat K. Dan masih di perspektif, dan silakan untuk kamu juga bisa mengupdate kembali bagaimana kondisi cuaca di sekitar kamu melalui website resmi dari BMKG.
0: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. 102.9 K Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Meskipun usia tidak lagi muda, semangat belajar para orang tua yang mayoritas merupakan ibu-ibu di kampung kawasan hutan, Kampung Papring, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi masih sangat tinggi. Sekitar 500 warga yang sebelumnya sempat putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan, kini melanjutkan proses belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM NUN. Lembaga pendidikan non-formal tersebut diresmikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan, yang bertepatan dengan perayaan 11 tahun Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Pringgojati, Kalipuro.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Pemkab Situbondo melakukan kunjungan dan pembebasan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang dipasung. Ada 4 ODGJ di Situbondo yang dipasung atas kesepakatan keluarganya. Alasannya sama, khawatir mengamuk dan keluar rumah hingga meresahkan warga. Psikiater RSUD Dr. Abdul Rahim Dr. Dewi Priska Sembiring SPKJ mengatakan, Poli Jiwa RSUD Dr. Abdul Rahim bersama Dinas Sosial, Puskesmas dan Tim Pelaksana Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat berkolaborasi melakukan kunjungan dan penjemputan ODGJ yang dipasung.
3: Kawan, saya Raviana. Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton, diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar. Di Kabupaten Jember, penyerapan gabah petani mencapai 193 ribu ton hingga Oktober ini, setara dengan sekitar 98 ribu ton beras. Kepala Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, capaian ini didukung koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kodim 0824 Jember. Bulog memastikan penyerapan berlanjut hingga akhir tahun dengan mengacu pada harga gabah Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Sementara itu, rencana penyerapan gabah nasional sekitar 4 juta ton pada 2027 masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Tepat di tanggal 12 Oktober 2026 Sobat K, merupakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang mana ditetapkan sejak tanggal 12 Oktober 1945 Sobat K, yang mana mengenang momentum kepemimpinan Gubernur pertama Jawa Timur yakni Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo serta perjuangan pertahankan kedaulatan bangsa pada era revolusi kemerdekaan tahun 1945 Sobat K ya. Di tanggal 12 ini hari jadi ke Provinsi Jawa Timur ke-81 Sobat K, yang mana beragam kegiatan yang bisa kamu hadiri Sobat K ketika kamu akan pergi ke Surabaya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka semar hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81 Sobat K. Dan selain itu juga bahwasannya nanti di jam 9 Sobat K, kita akan menyimak mengenai spektrum radio Jatim, yang mana kematian tragis murid SD di Pemalang akibat kekerasan sebaya bukanlah kasus tunggal Sobat K, yang mana data aplikasi EMP Polri mencatat ada 5.321 anak di bawah usia 17 tahun menjadi korban pidana per Januari hingga Mei 2026. Di Jawa Timur sendiri tercatat 560 laporan kasus perlindungan anak menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional. Mengapa anak-anak kita semakin rentan terseret masalah pidana, baik sebagai korban maupun pelaku Sobat K? Dari sudut pandang psikologi forensik, perilaku agresif ini sering berakar dari masalah mental dan tekanan emosional yang terabaikan. Sementara dari aspek hukum, penanganan perkara anak menuntut keadilan restoratif yang matang tanpa mengesampingkan pemulihan bagi korban. Hukum pidana hanyalah penanganan di hilir, hulu utamanya tetap ada pada kepekaan orang tua, sekolah dan masyarakat dalam menciptakan ruang tumbuh yang benar-benar aman. Bagaimana tanggapanmu melihat fenomena di sekitar kamu Sobat K, bisa tulis komentar kamu di 0811-378-1029 atau bisa mendengarkan nanti spektrum radio Jatim di hari Senin ini Sobat K, 12 Oktober 2026 di jam 9 pagi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

0: Waktu Indonesia Barat, saya Febrian. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan Mesir mengajak Danantara untuk bekerja sama di bidang hilirisasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Menurut Rosan, Mesir telah menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas penyulingan atau refinery CPO. Hal itu diungkapkan Rosan usai pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Rosan menyebut kerjasama investasi dengan Mesir dijajaki bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Investasi Masa Depan atau Future Wealth Fund Mesir. Salah satu rencananya adalah membangun fasilitas refinery CPO di Mesir. Menurut Rosan, peluang kerjasama ini dinilai relevan, mengingat Mesir selama ini menjadi importir minyak kelapa sawit dalam jumlah besar dari Indonesia. Selain sektor minyak kelapa sawit, kerjasama investasi kedua negara juga berpeluang dikembangkan ke bidang lainnya, yang akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Investasi Mesir.
1: Ya, enggak, kalau investasi kita akan kerjasama dan antara Sovereign Wealth Fund dengan namanya Future Wealth Fund-nya mereka, dan juga kerjasama juga untuk apa di bidang palm oil CPO untuk kita melihat dan diberikan sudah disediakan lahannya di sana untuk membangun refinery juga palm oil, karena mereka kan juga mengimpor palm oil banyak sekali dari Indonesia, dan juga kerjasama nanti di bidang-bidang lainnya. Mungkin intinya itu dulu lah. Ya. Belum, nanti saya harus bicara langsung dengan Kementerian Investasi. Oh, itu untuk sampai 2030 untuk trade perdagangan antara dua negara diharapkan 5 miliar USD pada tahun 2030.
0: Oke. Demikian headlines untuk saat ini, pemirsa. Kami akan segera kembali dalam Selamat Pagi Indonesia dengan informasi terkait dengan Kementerian Sosial yang menyiapkan skema bantuan jaminan hidup bagi korban banjir di Padang. Usai jeda pariwara selengkapnya untuk Anda.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi Sobat K. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah sampai di kantor. Ya, sudah beraktivitas kembali di hari Senin ini 12 Oktober 2026. Dan masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan untuk kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti Sobat K. Kamu juga bisa memberikan kabar mengenai arus lalu lintas yang ada di sekitar kamu, ataupun menemukan jalan berlubang, kejadian-kejadian menarik Sobat K, ataupun komplain mengenai pelayanan publik, bisa banget kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. If this

0: 103.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Sobat K, Polda Bali mendalami dugaan jaringan penyelundupan narkotika setelah menangkap seorang perempuan warga negara Brazil berinisial TCDS 36 tahun di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Dari tangan perempuan tersebut, Sobat K, petugas menyita kokain cair dengan berat bruto 3,659,9 gram atau sekitar 3,6 kg, Sobat K. Narkotika itu diduga diselundupkan menggunakan 7 botol berisi produk yang menyerupai kemasan perawatan tubuh dan shampoo untuk mengelabui pemeriksaan petugas di bandara. AKBP Rina Isriana, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Bali, mengatakan penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, Sobat K. Yang mana penangkapan dilakukan pada hari Selasa 6 Oktober 2026 di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Operasi tersebut melibatkan petugas Polda Bali dan Bea dan Cukai Ngurah Rai Bali. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis kokain yang telah diubah menjadi bentuk cair atau liquid cocaine. Penyamaran narkotika dalam kemasan produk sehari-hari diduga menjadi cara yang paling ampuh untuk menghindari deteksi selama proses pemeriksaan di pintu masuk internasional, Sobat K. Yang mana penyidik Direktorat Reserse Narkoba Bali kini mendalami asal barang terlarang tersebut dan pihak yang diduga memasoknya serta tujuan akhir pengirimnya. Hingga pada hari Minggu kemarin, polisi belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan jaringan tersebut. Narina menyebut, Sobat K, bahwasanya pengungkapan ini sebagai salah satu penyitaan kokain cair terbesar di Bali dalam beberapa waktu terakhir.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 102.9 K Radio.

0: Sebagai kematian tragis murid SD di Pemalang akibat kekerasan sebaya bukanlah kasus tunggal. Data aplikasi EMP Polri mencatat 5.321 anak di bawah usia 17 tahun menjadi korban pidana per Januari hingga Mei 2026. Di Jawa Timur sendiri, tercatat 560 laporan kasus perlindungan anak menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional. Mengapa anak-anak kita semakin rentan terseret masalah pidana, baik sebagai korban maupun pelaku? Dari sudut pandang psikologi forensik, perilaku agresif ini sering berakar dari masalah mental dan tekanan emosional yang terabaikan. Sementara dari aspek hukum, penanganan perkara anak menuntut keadilan restoratif yang matang tanpa mengesampingkan pemulihan bagi korban. Hukum pidana hanyalah penanganan di hilir. Hulu utamanya tetap ada pada kepekaan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang tumbuh yang benar-benar aman, Sobat K. Bagaimana tanggapanmu melihat fenomena di sekitar ini, Sobat K? Bisa tulis komentar kamu di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029 ataupun kamu bisa mendengarkan Spektrum Radio Jatim pada hari ini Senin 12 Oktober 2026 di jam 9 pagi. Tentunya hanya di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa. Pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah

0: dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruchi memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
0: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
3: K-Radio. K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
4: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif bareng saya, Rosid Romansyah, Sobat Gay. Tadi kita sudah menyimak Spektrum Radio Jatim mengenai kasus perundungan, Sobat Gay, yang ada di Jawa Timur, yang mana di Jawa Timur sendiri ada 3 kasus di tahun 2020. Yang pertama di Madiun, Sobat K, berlokasi di SDN Mejayan 1, Kabupaten Madiun, yang mana sejumlah orang tua murid mengeluhkan aksi perundungan yang dialami anak-anak mereka. Aksi tersebut tidak hanya berupa ejekan verbal, tetapi juga melibatkan pemalakan uang saku dan perusakan barang milik siswa. Pihak sekolah dan instansi terkait melakukan penelusuran serta mediasi dengan orang tua murid, Sobat K. Lalu yang kedua, ini di Malang, Sobat K, tempatnya di SMP di Malang, dugaan tindak kekerasannya ini melibatkan tenaga pengajar terhadap murid. Dan kepala sekolah ini dilaporkan memukul dan menampar sejumlah siswa karena persoalan kesalahan motif seragam. Lalu di bulan September di 2026 di wilayah Wongsorejo, Banyuwangi, ini seorang murid sekolah berusia 10 tahun menjadi korban perundungan dan kekerasan fisik oleh temannya di lingkungan sekolah. Bentuk aksi kekerasan berupa penendangan dan juga penginjakan terhadap korban sempat rekam serta beredar di media sosial, Sobat K. Dan memang kasus perundungan ini tidak hanya berada di Jawa Timur, namun di wilayah-wilayah Indonesia juga terjadi, Sobat K. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian tersebut, bisa kabarkan juga di 0811 378 1029.

Masih di Perspektif di 102,9 FM Ki Radio Sobat. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai perundungan yang ada di Jawa Timur. Dan tidak hanya di Jawa Timur saja Sobat. Oke, ini ada seorang siswi berusia 13 tahun di SMPN Negeri 1 Rampang, Kabupaten Sidenreng Rampang, Sulawesi Selatan, menjadi korban dugaan perundungan dan penganiayaan oleh 10 teman sekolahnya. Korban diduga dilempar berulang kali hingga dilempari ompreng MBG. Kasus tersebut mencuat setelah video berdurasi 28 detik yang perlihatkan aksi perundungan terhadap korban viral di media sosial. Beberapa siswi tampak melontarkan perkataan kasar, menarik jilbab korban hingga mendorong kepalanya. Korban juga terlihat menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, Sobat K. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara oleh Kapolres Sidrap AKBP Indrawas pada Yuda, dugaan kekerasan yang dialami korban tidak hanya berupa penarikan jilbab dan dorongan seperti yang terlihat di video saja. Salah seorang siswi yang diduga menjadi pelaku utama menghampiri korban dan mempertanyakan sikapnya sebelum melakukan pemukulan, Sobat K. Aksi tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah siswi lain dan mereka diduga turut memukul korban menggunakan gagang skop sampah dan melemparinya dengan ompreng MBG. Kepala SMP Negeri 1 Rampang Rahmat Perdana mengatakan peristiwa perundungan yang terjadi saat jam istirahat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tersebut dan saat itu terdapat 10 siswi yang diduga terlibat dan mereka berasal dari kelas 7 dan 9 Sobat K. Menurut Rahmat, peristiwa tersebut diduga dipicu kesalahpahaman dan isu yang beredar di antara para siswa. Namun pihak sekolah belum dapat memastikan penyebab kejadian karena keterangan yang diberikan para siswa masih berbeda-beda, Sobat K. Pihak sekolah telah menggelar pertemuan lintas sektor yang melibatkan kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, serta orang tua yang membahas penanganan tersebut. Rahmat mengatakan orang tua korban memilih menempuh jalur hukum dan tidak menginginkan penyelesaian melalui jalur damai, Sobat K. Meski demikian, sekolah menyerahkan perkara tersebut kepada pihak berwenang dan sementara itu, sekolah berfokus memastikan hak pendidikan dan kondisi psikologis para siswa yang terlibat tetap mendapatkan perhatian.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 102.4

0: dalam jaring radio pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang berkomitmen, Dinas Lingkungan Hidup bakal mengoptimalkan operasional perawatan ruang terbuka hijau. Menurutnya, salah satu yang bakal dioptimalkan berupa anggaran di tahun 2026 ini, operasional perawatan ruang terbuka hijau mencapai Rp632 juta. Raymond juga menekankan, operasional akan terus dimaksimalkan, tujuannya agar kondisi taman dan kebun Kota Malang semuanya bisa terawat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 menjadi momen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan tugas sebagai lembaga legislatif. Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun, mengatakan selama 2 tahun ini legislatif berupaya membangun sinergi tidak hanya dengan eksekutif tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dalam rangka mendukung program dan kebijakan yang disusun untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panonten mengapresiasi kinerja legislatif. Dia berharap komunikasi dan koordinasi antara jajaran Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun terus meningkat.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pemprov Jawa Timur menggratiskan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026 atau hari ini untuk memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Layanan berlaku di seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Khofifah Darparawansa, Gubernur Jawa Timur, mengajak masyarakat memanfaatkannya untuk beraktivitas bersama keluarga, sekaligus memberi kesempatan bagi yang belum pernah mencoba Trans Jatim. Program ini diharapkan membiasakan masyarakat menggunakan transportasi publik untuk bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah Sobat K. Kali ini ada informasi mengenai Kementerian Haji ini menghimbau kepada seluruh jemaah umroh asal Indonesia termasuk jemaah yang masih berada di Mekah Sobat K untuk menghindari lokasi rawan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah Sobat K. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsha meminta WNI tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keselamatan diri. WNI juga diminta mengikuti perkembangan informasi hanya dari sumber resmi Sobat K. Ihsan mengingatkan WNI agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan. Menurutnya informasi resmi perlu menjadi acuan utama bagi WNI dalam menentukan aktivitas maupun perjalanan selama berada di Arab Saudi. Aktivitas yang tidak mendesak juga sebaiknya dibatasi, terutama di kawasan yang berdampak atau terdampak perkembangan situasi keamanan. Dan Kementerian Haji juga meminta penyelenggara perjalanan umroh memastikan kondisi jemaah terpantau. Informasi penting terkait situasi keamanan dan perjalanan perlu disampaikan secara berkala kepada jemaah Sobat K. Dan Kementerian Haji menegaskan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi hal yang penting selama situasi keamanan masih berkembang. Seluruh WNI khususnya jemaah umroh diminta mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan otoritas tempat Sobat K. Yang mana KBRI Riyadh menyatakan belum menerima laporan ketika warga negara Indonesia yang meninggal dunia atau menjadi korban dari serangan bandara internasional King Khalid di Riyadh Arab Saudi pada hari Sabtu 10 Oktober Sobat K. Dan mengutip dari informasi Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi, KBRI Riyadh menyebut serangan tersebut menewaskan 12 orang Sobat K. Korban meninggal terdiri atas 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan juga Sudan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Febrian. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin pekat di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kualitas udara di kota Waringin Timur masuk ke dalam kategori berbahaya. Asap yang semakin pekat hingga kekuningan menyelimuti kota Waringin Timur. Kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari warga setempat. Paparan asap karhutla dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan pernapasan. Paparan asap sangat berbahaya bagi anak-anak, ibu hamil, dan orang lanjut usia. Dari aplikasi ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara di Kotim masuk ke dalam kategori berbahaya pada pukul 8 pagi. Sementara itu, dampak dari kabut asap membuat pengendara harus lebih ekstra berhati-hati karena minimnya jarak pandang. Masyarakat diminta waspada karena paparan asap dapat mengancam kesehatan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menggunakan masker dan sesuai yang sesuai, serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan pernapasan.
1: Setiap pagi, terutama sekali untuk sambit kota Waringin Timur, khususnya Kalimantan Tengah ini. Nah, semoga masalah ini bisa cepat berlalu untuk kemarau kita panjang saat ini. Dan juga bagi pengendara agar bisa menghidupkan lampu sen ya, agar juga mengurangi kecepatan untuk menjaga keselamatan kita bersama untuk bagi pengendara ya.
0: Demikian headline untuk saat ini, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Zona Bisnis akan kami hadirkan bersama Jessica Wulandari.

0: number one hits music station.
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Masih di jam 10 pagi Sobat K ya. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan untuk kamu sampai menjelang jam 12 siang nanti. Kali ini ada informasi dari internasional mengenai sedikitnya ada 139 orang meninggal dunia dan 84 lainnya hilang setelah sebuah kapal terbalik di lepas pantai Djibouti di Afrika Timur Sobat K. Korban meninggal termasuk 15 anak-anak. Dalam pernyataan Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB pada hari Minggu kemarin, bahwasanya insiden itu terjadi di dekat Guhere, lepas pantai timur, dekat Selat Bab El Mahdet Sobat K. Dan kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober malam hingga Jumat 9 Oktober menjelang subuh. Kapal tersebut berangkat dari Djibouti menuju Yaman dengan membawa lebih dari 300 orang. Lebih dari 80 orang selamat dalam insiden tersebut, seluruh penyintas merupakan warga Ethiopia. Sementara operasi pencarian dan penyelamatan oleh otoritas Djibouti masih terus berlangsung Sobat K. Jumlah korban meninggal yang tercatat dalam baru mencakup jenazah yang dimakamkan oleh otoritas Djibouti dan sebagian jenazah lainnya telah dimakamkan sendiri oleh para migran. Tetapi belum masuk dalam hitungan resmi sampai otoritas dapat melakukan verifikasi Sobat K. Dan untuk diketahui bahwasanya penyebab penyebaran melalui Bab Al Mahdet ini selat pada titik tersempitnya hanya berjarak sekitar 20 km antara Djibouti dan juga Yaman. Ini merupakan jalur populer tetapi berbahaya bagi ribuan migran dari tanduk Afrika. Banyak dari mereka menempuh perjalanan tersebut untuk mencari pekerjaan dan keselamatan di negara teluk. Perjalanan tersebut tetap dilakukan meski situasi kawasan semakin tidak stabil akibat perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran dan kembali pecahnya pertempuran di Yaman antara pasukan pemerintah dan kelompok Houthi pada bulan lalu.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: 99.9K Radio, hit music, hot news.
1: Sobat Kedi, tanggal 12 Oktober ini tidak hanya merupakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81 Sobat Kedi. Dan di tanggal 12 Oktober ini, tepat 24 tahun sejak tragedi bom Bali 1, salah satu peristiwa terorisme paling mematikan dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, para penyintas, dan masyarakat dunia. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu malam 12 Oktober tahun 2002 di kawasan Jalan Legian, Kuta Bali sekitar pukul 11 waktu setempat. Ledakan pertama mengguncang Pedi Pub, tidak lama kemudian ledakan kedua yang lebih besar terjadi di depan Sari Club Sobat G. Pada malam yang sama, ledakan ketiga terjadi di dekat Konsulat Amerika Serikat di kawasan Renon Denpasar tanpa menimbulkan korban jiwa. Dua ledakan utama di kawasan Kuta menewaskan 202 orang dan menyebabkan ratusan lainnya terluka. Korban berasal dari berbagai negara, termasuk 88 warga Australia, serta warga Indonesia, Inggris, dan negara-negara lainnya, Sobat K. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan luka fisik dan juga psikologis bagi para penyintas serta keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia, turut menghadapi pukulan berat Sobat K, terutama dalam sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Dalam pengungkapan kasus ini, kepolisian Indonesia bekerjasama dengan Australia Federal Police melalui operasi yang dikenal sebagai Operation Alliance. Penyelidikan forensik dan penelusuran jaringan pelaku kemudian mengungkap keterlibatan jaringan ekstremis Jemaah Islamiyah. Sejumlah pelaku termasuk Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Muklas diproses melalui jalur hukum. Bom Bali 1 ini menjadi titik penting dalam penguatan upaya pemberantasan terorisme, termasuk kerjasama penegakan hukum lintas negara. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa terorisme bukan sekedar ancaman keamanan, melainkan tindakan kekerasan yang menghancurkan kehidupan, mengganggu perekonomian, dan juga meninggalkan trauma berkepanjangan, Sobat K. Dan selama 24 tahun berlalu, tetapi kehilangan yang dirasakan para korban dan juga keluarga tidak serta-merta hilang oleh waktu. Mengenang tragedi bom Bali 1 bukan hanya tentang mengingat masa lalu, Sobat K, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk menolak ekstremisme dan kekerasan, menjaga persatuan, serta membangun kehidupan yang damai dan aman bagi semua.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Of knowledge. Sobat Kes, sebanyak 46 individu orang utan Kalimantan dievakuasi dan diselamatkan dari kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Barat. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia Kalimantan Barat menyatakan puluhan Indonesia orang utan Kalimantan itu diselamatkan sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026 selama siklus karhutlah Sobat Kes. Dari jumlah tersebut, 8 individu yang telah dinyatakan sehat mulai ditranslokasikan ini pada 9 Oktober lalu ke Hutan Lindung Batu Nyambu di Kabupaten Ketapang. Pemindahan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah satwa dievakuasi dari habitat yang terbakar dan menjalani pemeriksaan kesehatan serta observasi Sobat K. Orangutan yang diselamatkan berasal dari sejumlah lokasi di Kabupaten Ketapang dan Kanyong Utara. Kebakaran menghilangkan tutupan hutan dan memutus keterhubungan antar kawasan, sehingga satwa terisolasi di perkebunan dengan sumber pakan dan ruang jelajah terbatas. Sebagian orangutan bahkan bertahan di area perkebunan yang hanya menyisakan pepohonan. Mamalifa dan anaknya, misalnya Sobat K, ditemukan terisolasi di antara pohon akasia pada lahan sekitar 400 meter persegi yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit di Desa Pelang Ketapang, Sobat K. Direktur Operasional YARI, Argito, mengatakan pemilihan lokasi pelepas liaran harus dipertimbangkan ketersediaan pakan Sobat K, sumber air dan juga ruang jelajah dengan keterhubungan dengan kawasan hutan lain, karena hutan lindung Batu Nyambu dipilih berdasarkan kajian kesesuaian habitat dan daya dukung ekologi Sobat K. Kawasan seluas sekitar 23.000 hektar tersebut memiliki tutupan hutan primer dan sekunder serta terhubung dengan sejumlah kawasan hutan lindung dan landscape Arabella Squanner. Ini berdasarkan survei pada tahun 2023, kawasan tersebut merupakan habitat alami orangutan dengan daya dukung ekologis yang dinilai memadai Sobat K. Dan CEO YARI Carmele Liano menambahkan sejumlah orangutan terdampak karhutlah lainnya masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar, malnutrisi, anemia berat, dan gangguan kesehatan lainnya. Mereka membutuhkan waktu untuk pulih sebelum dapat dipindahkan ke habitat alami yang aman dan juga sesuai.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio Sobat K. Setiap anak memiliki potensi untuk menjadi hebat. Tetapi di balik keberhasilan mereka terdapat peran orang tua, pendidik dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang, membangun karakter serta mengarahkan potensi anak sejak dini. Lantas bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk anak berprestasi serta apa saja dukungan yang dibutuhkan agar anak dapat berkembang secara optimal? Simak bahasanya Sobat K dalam K Radio Talk besok di hari Selasa 13 Oktober 2026 jam 10 pagi Sobat K dengan tema Anak Hebat Tidak Tumbuh Sendiri bersama Norma Indriani selaku Koordinator Bidang Prestasi LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah, lalu ada Afriani Masyito, ini wali murid siswa berprestasi, dan juga Danis Elia Talatov, ini merupakan siswa berprestasi SMP Sains Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember Sobat K besok pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 jam 10 pagi Sobat K. Kamu bisa bertanya-tanya mengenai pembahasan besok dalam K Radio Talk di jam 10 pagi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Tera, bagaimana kondisi terkini di tempat lokasi Anda melaporkan?
2: Baik, selamat siang Jessica dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa untuk saat ini pasca banjir yang terjadi di Kota Padang, tepatnya di pemukiman atau di perumahan kawasan Lumbin Park Cluster, saat ini sudah ada kegiatan pembersihan material lumpur banjir. Bisa dilihat bahwa untuk saat ini setiap rumah warga yang ada di Lumbin Park, yakni hampir seluruhnya dipenuhi oleh material lumpur. Dan bisa dilihat untuk material lumpurnya itu berkisar sekitar 20 cm hingga menyentuh lutut orang dewasa seperti itu. Dan sehingga saat ini dari tim reaksi cepat tanggap bencana ini berjibaku bersama TNI dan juga Polri untuk membersihkan material ini. Dan selain itu juga tentunya ini di mana kegiatan ini difungsikan untuk bisa membersihkan dan membantu warga yang terdampak, yang rumahnya saat ini dipenuhi oleh material banjir. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Pak Desrial Usman sebagai Ketua TRC Kecamatan Padang Timur. Bapak, selamat siang.
3: Selamat siang. Ya,
2: Pak, ini bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan hari ini sedang lagi ada proses apa Pak?
3: Ini sekarang ada proses bersih-bersih rumah penduduk. Jadi kami dari Kecamatan Padang Timur melihat saudara-saudara kita yang terdampak. Jadi kami biasanya ikut berpartisipasi dalam membersihkan rumah-rumah warga masyarakat yang kena lumpur. Jadi kami berunjuk sana lah ke Lumbin Park ini dengan jumlah operasional kami ada sekitar 20 orang.
2: Baik Pak, ini untuk kegiatan pembersihan ini baru dilakukan hari ini atau dari kemarin sudah dilakukan Pak?
3: Pembersihan ini hari kemarin, lantaran waktu itu kami sedang rapat ada tanggal 10, itu kami melihat ada banjir lagi yang ada di Lumbin Park ini. Sebelumnya kami pun sudah ikut berpartisipasi juga untuk membersihkan lahan-lahan yang ada di masjid atau di sekolah-sekolah yang terdampak banjir bandang, kayaknya yang di Guo, kayaknya kemarin itu yang ada yang di Lubuk Minturun. Nah, jadi sekarang kami top di sini.
2: Pak, ini kan kalau dilihat ya ini masih ya, lumpurnya itu masih basah begitu juga, dan ini juga cukup tebal ya, dan ini cukup dalam juga lumpurnya. Apa sih Pak tantangan yang paling susah terberat untuk membersihkan material banjir ini Pak?
3: Yang paling berat itu kami armada peralatan ya, kami yang agak kurang. Jadi rencana kami itu akan menambah, besok mungkin rencana kami akan menambah peralatan lagi untuk datang ke sini lagi supaya lumpur-lumpur yang di rumah warga masyarakat ini selesai dengan secepatnya.
2: Serial, terima kasih untuk penjelasannya. Dan juga Jessica dan pemirsa, selain ada rumah warga, terus juga akses jalan yang rusak, ada juga beberapa kendaraan seperti yang bisa digambarkan oleh juru kamera saya, itu Guntur. Bisa dilihat bahwa di sebelah sana ada mobil milik warga yang terbawa oleh derasnya arus saat banjir yang terjadi di hari Sabtu. Nah, ini bisa dilihat ya mobil ini, dan juga tidak hanya ada mobil, tapi juga ada sepeda motor, lalu ada juga sepeda, dan juga bahkan warga ini juga ada beberapa warga yang sudah mengeluarkan barang-barang yang saat ini sudah terendam oleh material yang sudah bisa tidak dipakai, sehingga harapannya juga warga ini berharap petugas yang dibantu oleh anggota BRIMOB, terus juga dari TRC, hingga juga ada TNI yang terlibat untuk membersihkan material lumpur ini. Harapannya warga berharap semoga tidak terjadi lagi banjir, dan juga jika kita mengingat bahwa banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul darurat sungai air dingin yang berada di belakang saya, di mana pada hari Sabtu itu air setinggi 1 hingga 1,5 meter itu masuk ke dalam perumahan Lumbin Park Cluster, yang menyebabkan hingga hari ini masih ada beberapa material. Dan juga hari ini juga disiagakan 3 alat berat untuk membantu pengangkatan material lumpur dari tempat banjir yang ada di Lumbin Park Cluster. Untuk sementara demikian Jessica, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Tera atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya, Sobat Gay. Kali ini ada informasi terkait ada aksi damai yang dilakukan oleh Gapiber, Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu, yang mana dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 14, 15, dan 16 Oktober 2025, Sobat Gay, dengan titik kumpul di Sukowidi dan RTH Kedayunan, yang mana sasaran aksinya ini berada di Pemkab Banyuwangi dan juga DPRD Kabupaten Banyuwangi. Adapun sejumlah tuntutan, yang pertama mengenai klarifikasi Dirut ASDP Pusat terkait dengan statement sopir sebagai provokator kemacetan 6 jam. Yang kedua, memastikan dan meyakinkan kemacetan ASDP tidak terulang kembali. Yang ketiga, sistem bongkar muat kapal ALP tidak pernah tepat waktu. Lalu keempat, tidak ada lagi kemacetan di ASDP Ketapang dan Tanjung Wangi. Dan kelima, penertiban oknum di luar petugas ASDP serta menuntut profesional kinerja stakeholder ASDP Ketapang dan Tanjung Wangi. Dan keenam, percepatan bangunan dermaga dan jembatan penampungan, Sobat Ke. Dan ini ada himbau juga bagi pengusaha pabrik pelaku ekspedisi, pemilik kendaraan wajib mendukung aksi demo yang mana sudah banyak merugikan sopir dan juga masyarakat Banyuwangi dengan adanya kemacetan tersebut, Sobat Ke. Nah, mungkin untuk kami yang akan melintas di kawasan Banyuwangi di tanggal 14, 15, dan juga 16 Oktober, bisa berhati-hati dan juga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan, Sobat Ke. Karena aksinya ini dimulai di jam 8 pagi hingga selesai, Sobat Ke, ya. Harap berhati-hati pastinya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hey Radio,

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pagelaran karapan sapi tingkat Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati hari jadi ke-496 Kabupaten Pamekasan tahun 2026 tetap digelar meski tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah. Sebanyak 48 pasang sapi berlomba di lapangan Murtaci Pademau dengan pembiayaan kegiatan ditanggung melalui iuran peserta sebesar 2,5 juta rupiah per pasang sapi. Ketua Pakar Sakera Pamekasan Muhammad Fahrul Rozi berharap pemerintah daerah kembali menganggarkan kegiatan karapan sapi pada tahun mendatang melalui Disporapa.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jatibarang pada tahun 2027. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran secara berulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, penataan nantinya akan melibatkan konsultan dan tim ahli dengan fokus pada mitigasi kebakaran. Langkahnya meliputi pengelolaan gas metana, pembuangan gas otomatis, serta pemasangan pipa air untuk mempercepat pemadaman. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, BPBD dan Damkar Kota Semarang masih terus memantau serta mendinginkan area bekas kebakaran yang berlangsung selama 8 hari sejak 30 September 2026 lalu.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Farmer Fun Day di Bojonegoro tahun ini hadir dengan format berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Festival yang berlangsung selama 3 hari di pusat kota ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai perkembangan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Senal Fanani menjelaskan, Festival Gumregah Tani Bojonegoro ini merupakan pengembangan kegiatan Farmer Fun Day yang sebelumnya diselenggarakan untuk memperingati Hari Petani. Kali ini kegiatan dikemas dalam bentuk festival dengan rangkaian acara yang lebih beragam.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio. Usai sudah berjumpa kita dalam Gay Perspektif hari ini, Sobat Gay, di hari Senin 12 Oktober 2026. Saatnya saya Rosid Rosya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di Gay Perspektif esok hari.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 ini tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya Sobat K. Siang hari ini, apalagi hari Senin, pasti sibuk banget, pasti banyak banget aktivitasnya, padat gitu ya. Emang apalagi kalau udah di pertengahan bulan nih, agak-agak OTW ke pertengahan bulannya, itu pasti ada beberapa hal seperti target-target baru, atau mungkin klien-klien baru, atau ada proker-proker baru ya Sobat C, yang tentu saja akan dikejar sampai di akhir bulan nanti selesai. Itu biasanya Sobat, kalau udah mau ke akhir bulan tuh udah padet banget Sobat C. Apapun aktivitasnya, lancar selalu dan semoga diberi kemudahan ya untuk segala aktivitasnya. Tenang aja, kamu juga boleh banget untuk dengerin 102,9, karena gak hanya informasi-informasi teraktual tapi juga lagu-lagu keren yang tentunya bisa kamu nikmati dan menambah mood kamu Sobat C. Jadi yang hari ini lagi istirahat, maybe sambil dengerin 102,9, selamat mendengarkan ya Sobat K. Semoga Raffiana bisa menemani kamu sampai malam nanti dengan kondisi yang membahagiakan, bisa menambah mood kamu tentunya. Yang mau berkabar seperti biasa ya, kalau ada info-info penting masih ditunggu, share aja ke WhatsApp K Radio Sobat K di 0811 378 1029.

satu single dari Discoria dan berpesta. Siang-siang dengerin lagu Discoria biar lebih semangat. Yang di siang hari ini juga ada di perjalanan, hati-hati selalu ya. Nampaknya kondisi traffic lagi padat nih Sobat Kei. Tadi sempat Raviana melintas di sekitaran jalan Karimata. Itu benar-benar padat banget Sobat Kei. Dan juga tadi masuk ke wilayah jalan Riau ya, di daerah Riau Bangka tuh, Bundaran Bangka, itu benar-benar macet dan padat banget. Mungkin banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas ya di siang hari ini, apalagi banyak sekali di wilayah Jalan Jawa, terutama sekolah-sekolah, instansi pemerintahan juga, jadi lumayan agak padat. Nah, tadi napaknya juga lagi istirahat mungkin ya, atau pulang sekolah di jam sekitar jam 1:30 tadi, itu lumayan ramai di bahu kiri dan kanan jalan di sekitaran Jalan Jawa. Jadi padat dan agak macet. Jadi hati-hati selalu Sobat Kei yang akan melakukan perjalanan, terutama ke wilayah lingkar kampus ya, ke Jalan Jawa, Karimata, maupun di Jalan Mastrip, Kalimantan. Dan boleh bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan di siang hari ini. Share aja ya Sobat Kei, langsung ke WhatsApp Kei Radio. Boleh foto, boleh video, boleh voice note, boleh ngetik teks pun juga gak apa-apa banget. Informasi dari Sobat Kei itu sangat penting. Dan

walaupun tidak terlalu macet dan di pengecer itu juga agak kesulitan untuk mencari Pertalite. Nah, ini kenapa ya? Apakah ada beberapa hal atau faktor kenapa kok agak sulit untuk mencari Pertalite, terutama yang berada di sekitaran wilayah pedesaan nih, terutama di Pertalite pengecer itu ya. Entah itu di pengecer manapun, aku lihat juga banyak yang kosong. Kebanyakan Pertamax sih ya yang dijual. Adapun beberapa yang menjual Pertalite itu pun kayaknya 1-2 Pertamini atau pengecer yang aku temuin sobat, tapi kebanyakan kosong. Nah, ini juga masih belum tahu ya sebenarnya apa, kenapa kok akhir-akhir ini kelihatannya Pertalite sulit untuk dicari. Memang belakangan ini BBM jenis Pertalite di pedagang eceran semakin sulit didapatkan, sehingga banyak pedagang eceran yang memilih untuk tidak berjualan. Karena itu, mendapatkan 10 liter saja harus antri lama. Itu pun harus berangkat lebih pagi. Kalau bisa, sebelum petugas melayani harus sudah di lokasi. Salah satu warga dari Wetan Gunung yaitu Hari dari Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah juga mengaku dirinya berangkat lebih pagi demi mendapatkan BBM Sobat K. Karena menurutnya jika datangnya ini terlambat atau datang agak siang, maka dipastikan akan semakin lama untuk antriannya. Sementara itu di sejumlah lokasi banyak pedagang eceran yang terpantau kosong alias kehabisan BBM, di mana hal ini tak hanya terjadi di Jenggawah saja tetapi di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Jember. Di sisi lain, antrian panjang juga sempat terlihat di sejumlah SPBU di Jember, bukan hanya di kawasan kota aja tetapi juga di beberapa SPBU lain di daerah pinggiran juga terjadi antrian yang cukup panjang. Dengan seringnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Jember, ini perlu adanya terobosan agar hal ini tidak semakin menyita waktu ya Sobat Ki. Misalnya, menambah jumlah SPBU yang ada di Jember. Jadi, kalau ada tambahan SPBU, pastinya akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember. Dan ini juga karena sering terjadi antrian panjang ya Sobat K. Jadi memang perlu adanya penambahan SPBU. Kalau bisa setiap kecamatan ya Sobat K. Harapannya seperti itu, biar masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU itu gak terlalu sulit aksesnya. Kalau setiap kecamatan itu ada SPBU-nya sendiri, jadi masyarakat yang ada di kecamatan itu bisa membeli BBM ke SPBU yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi menurutku itu merupakan salah satu solusi yang mudah ya dan gampang kalau misal nantinya bisa diberlakukan. Kalaupun nanti SPBU di per kecamatan itu ada, kira-kira kayaknya nggak terlalu antri ya Sobat K. Karena ada beberapa kecamatan di Kabupaten Jember itu yang masih belum ada SPBU-nya, sehingga aksesnya itu agak jauh dan akhirnya mencari bahan bakar dalam jarak yang lumayan agak jauh juga. Nah Sobat K, pengiriman BBM dari Banyuwangi ini sebenarnya lancar ya, tetapi masih saja terjadi antrian panjang dan hampir di seluruh SPBU yang ada di Jember. Sehingga dengan kondisi ini, warga semakin terlihat panik hingga antri untuk membeli BBM. Bahkan di beberapa SPBU yang ada di kota, ini juga masih terus terjadi antrian. Seperti di SPBU Gajah Mada, SPBU Sabtuan, kemudian juga di daerah SPBU Ayani, SPBU Gebang, kemudian di SPBU Jalan Cendrawasih, dan beberapa SPBU tersebut masih saja antri. Pengendara rata-rata antri ini untuk membeli Pertalite, dan antrian panjang di SPBU dalam kota itu hanya untuk keperluan buat dijual kembali. Tetapi beda dengan antrian panjang di SPBU pinggiran seperti Jenggawah, di mana hampir setiap pagi hingga siang terjadi antrian. Dan rata-rata yang antri ini adalah pedagang enceran ya, yang menggunakan Vixion, Thunder, CBR, dan motor Matic. Sementara antrian roda 4 hingga memanjang ke arah selatan jurusan Ambulu. Dan hal ini juga disampaikan oleh warga Kemuning Sari Kidul, yaitu Rahmatullah, agar bisa mencari atau mendapatkan BBM itu harus berangkat pagi. Dan ternyata di SPBU tersebut juga sudah banyak yang antri dan sangat panjang. Jadi kalau berangkat agak siangan dikit tuh pasti antriannya juga semakin panjang.
Dari pantauan juga di lapangan bahwa antrian roda 2 hingga berjajar

Wah, itu juga memanjang dan memutar. Tetapi kalau ada mobil umum dan bukan pedagang diminta untuk dilayani dulu. Sehingga antrian hingga panjang kendaraan roda 2 dan 4 ini terjadi pada beberapa hari ini saja. Sebenarnya kalau sudah kita ketahui ya, pengiriman BBM dari Banyuwangi ini aman-aman saja dan lancar-lancar saja ya. Tapi kok masih ada antrian di beberapa SPBU akhir-akhir ini, sekitar 3 harian ini. Mungkin dari sobatnya juga yang merasakan ya, di beberapa SPBU saat melakukan pengisian agak antri gitu. Nah, ini apakah ada faktor lain yang mengapa Pertalite ini agak sulit untuk didapatkan, padahal dari Pertamina-nya sendiri sudah mengatakan bahwa stok aman, bahkan pengiriman BBM dari Banyuwangi pun lancar, Sobat Kei.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, dan Kei Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Via Wahyu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama PT Astra International TBK melalui Yayasan Pendidikan Astra Misel di Ruslim resmi menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan daerah. Kerjasama ini berfokus pada 4 pilar utama pengembangan, yakni pembentukan karakter, capaian akademik, pelestarian seni budaya, serta peningkatan kecakapan hidup atau life skill bagi siswa maupun tenaga pendidik. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Astra dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Banyuwangi.
2: Dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijadwalkan akan menggelar ajang Pesta Mangga Situbondo pada tanggal 21 hingga 22 November 2026 mendatang. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Kuratul Aini, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi komoditas mangga lokal di pasar nasional, memacu percepatan hilirisasi agribisnis sekaligus mendorong regenerasi petani muda. Ajang Pesta Mangga Situbondo tersebut akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan komersial dan kreatif, mulai dari pameran varietas unggulan, bursa mangga, lomba produk olahan berbasis buah mangga bagi UMKM, lomba konten review, hingga pemilihan putra dan putri mangga Situbondo.
3: Kabar selanjutnya bersama saya, Raviana, dari Kei Radio Jember. Jember menjadi salah satu sasaran strategis program Quick Win pemerintah pusat untuk mencetak pekerja migran terampil bersertifikasi internasional melalui program SMK Go Global. Program ini sejalan dengan target pengiriman 500 ribu pekerja migran terampil hingga 2029 dengan kuota 40 ribu calon pekerja migran pada 2026. Kepala BP3MI Jawa Timur, Tias Puji Rahadi, menegaskan pentingnya edukasi prosedur resmi, kontrak kerja, dan mekanisme pengaduan untuk mencegah keberangkatan ilegal. Sementara itu, Pemkab Jember berharap lulusan vokasi yang bekerja di luar negeri dapat membawa pulang keterampilan, modal, dan jaringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, Kei Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di UK Perspektif Sobat K, sudah hampir di jam 3 sore ya, jam 14 lewat 45 menit ini. Kita kembali untuk update informasi Sobat K dari Kabupaten Jember ini masih terkait dengan penertiban Pasar Tanjung ya Sobat, yang kemarin juga sempat dilaporkan oleh Sobat K, banyak sekali pedagang yang buka sebelum dari jam operasional atau shift yang sudah diberlakukan. Nah, padahal shiftnya itu masih jam 4 sore, tetapi banyak pedagang yang akhirnya membuka sebelum jam 4 sore tersebut dan akhirnya berdampak pada arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Nah, penataan Pasar Tanjung memang tidak boleh hanya tertib saat petugas berjaga saja ya Sobat K. Dan pengawasan harus dilakukan terus-menerus, kemudian penertiban ini juga harus terus dilakukan. Dan banyak sekali akhirnya kalau pedagang tersebut tidak membiasakan diri untuk taat pada aturan, mereka hanya tertib hanya pada saat ada petugasnya saja. Dan akhirnya berpotensi kembali ke pola lama, mulai dari menerobos zonasi hingga berjualan sebelum waktunya. Dari Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Jember, yaitu Herwindo Tri Rahadi, memaparkan bahwa standar operasional prosedur atau SOP, pengawasan, penertiban, dan evaluasi kawasan Pasar Tanjung, di mana SOP tersebut menjadi pegangan personel saat mengawasi aktivitas pedagang, menindak pelanggaran hingga mengevaluasi pelaksanaan penataan bersama unsur lintas sektor. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidakpatuhan terhadap jam berdagang, di mana kesepakatan waktu ini mulai berjualan di jam 8:30 malam, masih diwarnai praktik pedagang yang mulai beraktivitas sekitar jam 7:30 malam. Selisih 1 jam, ini menunjukkan bahwa kesepakatan saja masih belum cukup. Pengawasan harus hadir saat waktu yang tepat agar pelanggaran bisa dicegah sebelum aktivitas pasar terlalu padat. Karena itu penempatan personel menjadi bagian penting ya dalam menjaga keteraturan. Petugas perlu hadir sebelum waktu operasional dimulai sekaligus mengawasi pergantian shift agar pedagang dari shift sebelumnya ini tidak tumpang tindih dengan pedagang berikutnya. Dan Satpol PP ini juga dihadapkan pada tantangan membangun kepatuhan pedagang tanpa terus-menerus mengandalkan kehadiran petugas, di mana sosialisasi dan komunikasi persuasif tetap diperlukan agar pedagang memahami batas zonasi serta ketentuan waktu berjualan. Tetapi pendekatan humanis ini bukan berarti pelanggaran dibiarkan ya Sobat Kei. Terhadap pedagang yang berulang kali melanggar, penertiban tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku. Untuk memperkuat pengawasan, rencana dari pembentukan 4 posko di Jalan Samanhudi, kemudian di Unsur atau di Jalan Untung Suropati, Jalan Pitaloka, dan Jalan Wahidin juga disiapkan, di mana posko tersebut juga diharapkan menjadi titik pemantauan sekaligus mempermudah koordinasi personel di lapangan. Pengawalan ini direncanakan berlanjut hingga tahapan relokasi dan revitalisasi Pasar Tanjung, sehingga penataan tidak berhenti pada penertiban awal saja. Di sisi lain, konsistensi pengawasan membutuhkan kesiapan anggota yang bertugas. Pengaturan jadwal, pembagian personel, serta evaluasi hasil penertiban ini menjadi hal yang sangat penting agar pengawasan berlangsung berkelanjutan. Nah, keberadaan dari SOP, posko pengawasan, dan koordinasi lintas sektor menjadi modal awal ya. Tetapi efektivitasnya tetap ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Karena Pasar Tanjung ini baru bisa disebut tertata apabila pedagangnya menjalankan kesepakatan serta patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan secara berkelanjutan dan bukan hanya sekedar tertib ketika ada petugasnya saja, Sobat K.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Febrian. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman kembali menyerang wilayah Arab Saudi, di mana roket Houthi menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh mengimbau sejumlah poin perhatian untuk warga negara Indonesia sehubungan dengan adanya perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi. Dan staf di bandara menyelamatkan diri setelah ledakan dahsyat menghantam terminal akibat serangan Houthi pada hari Sabtu. Serangan ini menewaskan 12 orang, melukai 309 lainnya, dan memaksa penerbangan di bandara ini ditangguhkan. Terkait serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid Riyadh pada 10 Oktober 2026, KBRI Riyadh telah melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan informasi. Di antaranya menghubungi Jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yang bertugas di berbagai rumah sakit di wilayah Riyadh dan komunitas warga negara Indonesia. Mendatangi langsung King Abdul bin Abdul Aziz University Hospital, rumah sakit terdekat dari lokasi serangan, berkoordinasi dengan Korps Diplomatik di Riyadh, serta dapat menghubungi layanan hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, yakni di nomor +96656917390 hingga tanggal 11 Oktober 2026 pukul 19.00. Belum terdapat warga negara Indonesia yang teridentifikasi menjadi korban serangan. Ratusan rumah di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan hangus dilalap api. Api diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang dekat dengan permukiman padat penduduk. Asap pekat dan abu dari kebakaran ratusan rumah di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan masih menyelimuti kawasan ini. Kondisi itu tidak menyurutkan semangat warga dan para korban untuk kembali ke rumah mereka mencari sisa-sisa barang berharga. Bagi warga, uang hasil penjualan puing-puing rumah dapat membantu untuk membantu kebutuhan hidup. Selain menghanguskan 305 rumah, ada sebanyak 50 gudang walet yang hangus terbakar. Yang terkini, sekitar 1.800 jiwa terdampak. Dua hari sudah ribuan warga harus bertahan hidup di tempat pengungsian. Warga berharap ada bantuan rumah dari pemerintah.
1: Itu rumah keluargaku, itu rumah emakku, itu rumah mertuaku, segala seperti mertuaku.
2: Berapa rumah aja tuh semuanya nggak saudara ibu?
1: Kami.
2: Sudah semua habis semua. Berarti hanya bawa baju kayak. Oh. Pagi-pagi ini ada apa yang dapat dicari bu? Tidak bisa lagi.
1: Kami bersih-bersih lah.
2: Untuk di apa bu?
1: Untuk belanja.
0: Pemirsa, terjadi kecelakaan kapal speedboat 250PK milik Pemkab Fakfak. Info sementara dilaporkan 10 orang tenggelam di sekitaran perairan Siri-Siri distrik Inan Watan, Kabupaten Sorong Selatan. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada hari Senin, pemirsa. Kita lihat di mana kejadian yang diperkirakan terjadi pada hari Senin, tepatnya 12 Oktober 2026 di pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Timur.

Informasi sementara pemirsa, speedboat pemerintah Kabupaten Fak-Fak tenggelam di perairan Kampung Siri-Siri, Distrik Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, korban telah dievakuasi ke Kampung Siri-Siri, Distrik Inanwatan, Sorong. Pihak SAR setempat juga telah menerjunkan tim, namun terkendala dengan kondisi cuaca.

Masih di 102,9 Keridio Sobat KI, masih di KI Perspektif ya siang hari ini. Dan tentunya informasi-informasi lainnya masih terus terupdate Sobat. Kita masih memberikan informasi terkait dengan penataan dan tata kelola pasar Tanjung Jember ya Sobat, yang memang saat ini telah memasuki babak baru, di mana hal itu telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda dan kelompok pedagang yang menyepakati langkah penanganan darurat sebagai solusi transisi sebelum proyek revitalisasi total pasar Tanjung direalisasikan. Dalam konsolidasi akbar yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Jember pada pekan lalu, DPRD menegaskan bahwa langkah penataan kawasan dan jam operasional saat ini merupakan skema sementara untuk menyelaraskan kepentingan pedagang, warga, dan konsumen. Sejumlah wakil rakyat bahkan menekankan bahwa penataan kawasan di luar gedung pasar adalah langkah sementara sampai inventarisasi menyeluruh tuntas. Tujuan akhirnya ini adalah revitalisasi pasar Tanjung ya, yang kondisinya sudah ideal. Nah, ideal dalam artinya yaitu kiosnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan dari Ketua DPRD Jember yaitu Ahmad Halim juga mengatakan hal yang sama. Ia pun juga memandang bahwa langkah penataan yang berjalan saat ini sebagai penanganan sementara hingga seluruh pedagang dapat diinventarisasi untuk masuk ke dalam gedung pasar. Halim juga menyebut bahwa proses revitalisasi ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 tahun berdasarkan estimasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Selama masa transisi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember diminta mendata seluruh pedagang di area bawah agar terakomodasi saat gedung baru Pasar Tanjung rampung dan siap huni. Lebih jauh, Halim juga menyoroti perubahan pola belanja masyarakat yang memicu pedestrian dan bahu jalan disesaki lapak liar. Perubahan perilaku konsumen yang menyukai kemudahan berbelanja di pinggir jalan.

jalan berimbas pada sepinya pedagang di lantai atas. Selain menginisiasi usulan jam operasional yang kini telah disepakati di jam 8:30 malam, Halim juga mendorong pemerintah daerah menjadikan Pasar Tanjung sebagai stasiun bongkar muat hasil panen petani. Jadi, outputnya nanti adalah revitalisasi termasuk pedagang yang pakai pickup. Nantinya akan dipikirkan bagaimana mereka mempunyai stasiun sendiri untuk bongkar muat hasil panen sehingga tidak mengganggu pasar yang di dalamnya. Senada dengan Halim, Wakil Ketua DPRD Jember yaitu Widarto juga menggarisbawahi bahwa penataan yang dilakukan saat ini memang belum menjadi solusi ideal, di mana perbaikan tata kelola masih belum mencari solusi yang ideal. Solusi ideal ini baru tercipta setelah revitalisasi total akan dilakukan nanti. Widarto juga menekankan pentingnya negosiasi dan kompromi titik temu dalam rentang waktu transisi sekitar 6 bulan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri tersebut, karena Pemkab juga harus hadir untuk mengatasi kendala sanitasi dan fasilitas dasar yang dikeluhkan warga serta pedagang. Menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat konsolidasi itu, tim Satgas Gabungan yang terdiri atas Diskopumdag, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta TNI Polri resmi diterjunkan ke lapangan per Senin 5 Oktober yang lalu, di mana nantinya juga berdiri 3 pos utama di titik-titik rawan kemacetan, yaitu di Jalan Samanhudi dan Untung Suropati, serta Jalan Wahidin, di mana petugas siaga di posko 1 jam sebelum jam operasional dimulai untuk memastikan tidak ada pelanggaran ruang dagang maupun jam operasional. Dan adapun skema penataan jam operasional pedagang yang telah disepakati, yaitu di Jalan Samanhudi, pedagang pickup dan bojongan diberi waktu beroperasi di jam 8:30 malam sampai jam 1 dini hari, disusul pedagang lesehan dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Sementara, aktivitas di Jalan Wahidin dibatasi dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi, serta Jalan Untung Suropati dari jam 8:30 malam sampai dengan jam 5 pagi.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.

Music。Sobat K, masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana ya di sore hari ini di jam 3:30, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Sejumlah ulama, kemudian pengasuh pondok pesantren, aktivis dan masyarakat di Jember mendesak Bupati Jember menghentikan segala bentuk kegiatan sound horek yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga. Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka bertajuk Surat Cinta untuk Bupati Jember. Surat tertanggal 10 Oktober tersebut dibacakan oleh Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Sadid Jauri. Sadid, yang juga pengasuh pondok pesantren As-Sunniah Kencong, juga menjelaskan, surat ini merupakan bentuk kepedulian para ulama terhadap masyarakat. Mereka meminta Bupati Jember berkomitmen melindungi hak warga dari gangguan dan dampak negatif kegiatan sound horek. Menurutnya, para ulama kerap menerima pengaduan masyarakat, terutama dari kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, warga dengan risiko kesehatan tinggi, serta masyarakat lainnya. Keluhan tersebut berkaitan dengan kegiatan sound horek, baik yang digelar secara mandiri maupun yang menjadi bagian dari kegiatan karnaval. Kiai Haji Sadid menegaskan, persoalan sound horek tidak hanya berkaitan dengan volume suara yang dinilai melampaui ambang batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, namun juga tidak mengindahkan surat edaran Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya. Lebih dari itu, kegiatan sound horek dinilai kerap berlangsung tanpa memperhatikan batas waktu dan lokasi. Bahkan aktivitas tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan tempat ibadah, lembaga pendidikan, klinik, hingga puskesmas. Getaran dan suara berintensitas tinggi juga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan serta membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya bayi dan kelompok rentan. Selain itu, kegiatan tersebut juga berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur jalan. Selain dampak fisik, Kiai Haji Sadid juga menyoroti potensi gangguan kesehatan, termasuk kerusakan saraf dan pendengaran akibat paparan suara berintensitas tinggi, di mana kondisi tersebut menurutnya dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan kecerdasan generasi muda dan menghambat upaya mewujudkan generasi emas 2035. Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kegiatan sound horek sebagai sarana hiburan yang menyerupai diskotik berjalan, disertai pornografi, porno aksi, serta konsumsi minuman beralkohol dan narkotika. Menurut para ulama, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai tidak hanya menyangkut ketertiban masyarakat, tetapi juga kesehatan generasi muda dan masa depan bangsa.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K. Nah, masih di K Perspektif ya. Di 12 Oktober ini di jam 4 sore, udah menjelang di jam 4 sore, nampaknya kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi sobat yang lagi OTW atau lagi siap-siap pulang kerja di hari ini, boleh untuk bantu kabarkan dong bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Nampaknya udah terlihat banget nih kondisi di sekitaran Jalan Danau Toba udah agak padat. Jadi hati-hati selalu Sobat K yang lagi OTW atau yang lagi di perjalanan. Yang penting selalu berhati-hati dan jaga jarak aman antar pengendara lainnya. Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari ini kita lihat ada sedikit antrian di beberapa SPBU di Kabupaten Jember. Bahkan kita melihat ketersediaan Pertalite di pengecer ini juga agak sulit ya Sobat K. Sehingga kita pun juga bingung sebenarnya apakah kebutuhan BBM ini aman atau seperti apa. Nah, sebenarnya pun juga sudah dikonfirmasi oleh Pertamina Sobat K dari Area Manager Communication dan Relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, yaitu Ahad Rahedi, di mana antrian BBM yang mengular di Kabupaten Jember ini sebenarnya juga dipastikan oleh Pertamina bahwa stok aman, bahkan distribusi juga lancar. Antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir ini, bahwa dari Pertamina juga memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan berkurangnya pasokan BBM, melainkan adanya penyesuaian pola distribusi akibat situasi geopolitik global. Sehingga Ahad Rahedi juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat yang harus menghabiskan waktu lebih lama saat mengisi BBM di SPBU. Menurut Ahad, Pertamina terus memantau kondisi pelayanan dan ketersediaan BBM di Jember, termasuk wilayah Tapal Kuda. Sehingga ia menegaskan tidak ada pengurangan pengiriman BBM, namun terdapat penyesuaian jadwal distribusi, termasuk keberangkatan dan kedatangan kapal tanker. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan konflik geopolitik, harga minyak dunia, nilai tukar, serta kondisi distribusi di lapangan. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM tetap terjaga dan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Khusus wilayah Jember, pemantauan lebih intensif dilakukan di Jember Selatan. Selain lokasinya yang relatif jauh dari terminal terakhir di Tanjung Wangi, Banyuwangi, Pertamina juga melakukan evaluasi rute dan pola distribusi agar pasokan BBM dapat disalurkan lebih optimal. Pertamina juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian untuk mengantisipasi antrean agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Ahad juga menyebut, antrean justru menunjukkan produk BBM masih tersedia. Namun panjangnya antrean salah satunya dipengaruhi pembelian oleh pengecer yang ikut mengantri di SPBU. Pertamina mengimbau masyarakat tidak panik dan tidak membeli BBM secara berlebihan. Masyarakat juga diminta bijak menyikapi informasi di media sosial maupun grup percakapan, serta mengutamakan pembelian langsung di SPBU agar tidak dirugikan oleh oknum pengecer yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

Satu single dari James Arthur dengan Car Outside baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan kita kembali ke informasi selanjutnya. Dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kemenp2MI meminta masyarakat lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerjaan migran Indonesia atau P3MI serta kejelasan kontrak kerja untuk menghindari praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kemenp2MI Sri Handayani juga menyampaikan bahwa hal tersebut dalam kegiatan edukasi perlindungan dan migran aman dalam rangka mendukung SMK Go Global di Pendopo Wahya Wibawagraha pada Kamis 8 Oktober lalu. Sri Andayani menegaskan pekerja migran yang ditempatkan melalui perusahaan resmi memiliki kontrak kerja yang memuat kejelasan negara tujuan, sektor pekerjaan, hingga besaran gaji. Jika penempatan tidak sesuai dengan kontrak, pekerja migran dapat melaporkannya agar ditindaklanjuti secara hukum. Menurut Sri Andayani, korban penipuan di kerja daring ini tidak hanya berasal dari kalangan berpendidikan rendah, di mana lulusan perguruan tinggi termasuk bidang teknik informatika juga dapat menjadi korban karena tergiur tawaran pekerjaan sebagai administrator atau operator. Karena itu, masyarakat diminta memverifikasi informasi lowongan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI maupun Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI. Di mana langkah ini penting untuk memastikan perusahaan penempatan dan tawaran pekerjaan tersebut resmi. Kita juga harus berhati-hati ya Sobat KI, di mana saat ini memang berbagai macam modusnya, tawaran yang menggiurkan, gaji yang sangat tinggi dengan cara yang tidak resmi atau ilegal. Kita harus make sure dan verifikasi ulang terutama pada P3MI. Yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, kejelasan kontrak, kemudian juga alamatnya, ini juga perlu untuk diketahui ya Sobat K, lebih pasti dan bagaimana nanti di informasi-informasi perusahaan tersebut berdiri itu seperti apa, kita juga harus lebih mengetahui lebih rinci. Ini untuk menghindari praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memang sampai saat ini itu kasusnya sangat banyak sekali. Tidak hanya menyasar masyarakat yang berada di lingkungan yang berpendidikan rendah, tetapi juga lulusan perguruan tinggi pun juga bisa banget Sobat K, karena tergiur dengan iming-iming atau tawaran yang gaji besar ini, sehingga tidak mengindahkan keselamatan, akhirnya berangkat, akhirnya sampai sana pun juga dalam kondisi yang berbahaya. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi, dengan program yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember ya, yaitu SMK Go Global yang nantinya akan menyasar anak-anak usia produktif untuk bisa memiliki kesempatan berkarya atau bekerja di luar negeri. Ini tentu saja dengan adanya program SMK Go Global tersebut menghindari penyaluran tenaga kerja dengan cara-cara yang ilegal.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur, gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Ih, Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Adrian Khalif 2001 kali baru saja diputarkan, sudah menjelang di jam 4:30 sore. Sobat K, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Jember mencapai 98,69% atau sebanyak 2.600.000 lebih hingga 1 Oktober 2026. Seiring capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan layanan mobil cinta untuk mengantar pulang pasien dari keluarga kurang mampu secara gratis. Di mana peluncuran mobil cinta sekaligus peringatan 2 tahun dari Universal Health Coverage Kabupaten Jember yang digelar di Rumah Sakit Daerah Balung pada 8 Oktober lalu. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Julianto juga mengapresiasi komitmen Pemkab Jember dalam mempertahankan keberlangsungan program UHC karena menurutnya capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hingga 1 Oktober jumlah penduduk Jember tercatat sebanyak 2.600.000 lebih. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.613 telah tercakup dalam kepesertaan JKN dengan tingkat cakupan mencapai 98,69%. Akmal juga menjelaskan besarnya cakupan kepesertaan JKN juga diikuti manfaat pembiayaan kesehatan yang diterima masyarakat. Hingga 2026, BPJS Kesehatan telah membayarkan biaya pelayanan kesehatan peserta JKN di Kabupaten Jember sebesar Rp1,42 triliun. Akmal juga mengapresiasi peluncuran mobil cinta yang dinilai sejalan dengan semangat program JKN dalam memberikan perlindungan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara, Bupati Jember Muhammad Faid menegaskan, layanan mobil cinta merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan keluarga yang kurang mampu.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahindra Trang Bowono menjelaskan, bakal ada penyesuaian tarif khusus sejumlah relasi di Stasiun Malang. Penyesuaian tarif khusus untuk sejumlah relasi perjalanan yang berangkat dari Stasiun Malang berlaku mulai hari ini tanggal 12 Oktober 2026. Layanan tarif khusus berlaku untuk kelas eksekutif maupun juga ekonomi dengan relasi dari Stasiun Malang ke Yogyakarta, Madiun, Blitar, Kediri, dan Surabaya. Penyesuaian tarif untuk eksekutif berkisar 25 sampai dengan 50.000, sementara untuk kelas ekonomi berkisar 25 sampai dengan 45.000 rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, giat wali kota bersama rakyat WBR yang digelar secara bergantian di tiap kelurahan oleh pemerintah kota Madiun menjadi ajang PLT wali kota Madiun F. Bagus Panuntun untuk menyerap aspirasi, menuntaskan masalah, sekaligus menyambangi warga. Program WBR kini difokuskan untuk menuntaskan persoalan warga, bukan lagi hanya menampung usulan atau aspirasi saja. Pihaknya menginstruksikan setiap persoalan yang ditemukan dalam kegiatan WBR kota Madiun harus memiliki target penyelesaian, mulai yang bisa dituntaskan hari itu juga hingga membutuhkan waktu maksimal 60 hari ke depan.
3: Dan terakhir untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, mendukung kelancaran logistik, konektivitas transportasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan itu ditegaskan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, saat peringatan Hari Jadi Jatim ke-81 tadi. Satu di antara bentuk dukungannya, menyediakan lahan untuk proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL, mendorong perputaran ekonomi, sekaligus memperluas peluang pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Persaingan ketat di kejuaraan provinsi atau kerjur Prof Drum Band Jawa Timur 2026 tak menghalangi langkah kontingen Jember untuk naik podium. Mengandalkan 75 atlet Jember Marching Band, Persatuan Drum Band Indonesia Jember sukses mengamankan 3 medali emas dan 1 perak di Bangkalan. Target emas yang dipasang sebelum bertanding pun terpenuhi. 3 emas tersebut diraih dari nomor individual kontes snare drum, individual kontes marimba, serta street parade yang menempatkan Jember sebagai juara pertama. Sementara itu, 1 medali perak juga diperoleh dari nomor individual kontes marimba. Hasil ini menunjukkan kemampuan atlet Jember bersaing dalam nomor individual maupun penampilan kelompok. Manajer PDBI Jember, Rizky Setiobudi, mengatakan persaingan di Bangkalan berlangsung cukup ketat karena kekuatan antar kontingen relatif berimbang. Kejur Prof yang berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober itu diikuti puluhan daerah termasuk Bangkalan, Banyuwangi, Surabaya, Nganjuk, Sidoarjo hingga Kabupaten Probolinggo. Rizky juga menyebut PDBI Jember menurunkan atlet senior dan junior dengan total kekuatan 75 orang. Mereka bertanding dalam 3 nomor lomba dengan karakter dan tuntutan penampilan berbeda. Meski menghadapi persaingan yang merata, kontingen Jember mampu untuk memenuhi target 3 medali emas yang telah dipasang sebelum berangkat ke Bangkalan. Keikutsertaan Jember dalam Kejur Prof juga menjadi bagian dari tahapan menuju Pekan Olahraga Provinsi yang ke-10 Jatim 2027 di Surabaya nanti, di mana Rizky juga menjelaskan bahwa kejuaraan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi ini menjadi salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti Porprov. Karena itu, hasil di Bangkalan tak sekedar menjadi catatan prestasi, tetapi juga bagian dari proses yang harus dilalui menuju kompetisi tingkat provinsi tersebut. Raihan 3 emas dan 1 perak menjadi modal positif bagi PDBI Jember untuk melanjutkan persiapan, di mana pengalaman menghadapi kontingen dari berbagai daerah juga memberikan kesempatan bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi penampilan.

Satu single dari Lengka, Trouble is a Friend, baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini ya. Sudah di jam 5 dan nampaknya kondisi traffic sudah mulai agak kondusif, nggak seramai tadi di jam 4 atau setengah 5 tadi ya. Tapi kalau ada kepadatan atau ada peningkatan volume kendaraan, boleh share dong bagaimana kondisi traffic di sore hari ini. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kementerian Agama Kabupaten Jember mengalihkan tugas oknum guru madrasah berinisial AFA yang dilaporkan dalam kasus dugaan nikah siri. Guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN tersebut kini ditempatkan bekerja di kantor bawah pengawasan Kemenag Jember. Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, Santoso, pada Jumat 9 Oktober lalu juga mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan yang melibatkan guru yang bersangkutan, di mana Kemenag Jember juga telah melakukan pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan atau BAP dan meneruskan penanganan kasus itu kepada Kanwil Kemenag Jawa Timur hingga Kemenag Pusat. Santoso juga menjelaskan meski tidak lagi menjalankan tugas di tempat mengajar seperti sebelumnya, guru tersebut tetap bekerja dengan penugasan di kantor, di mana langkah ini dilakukan sembari menunggu proses penanganan dan keputusan dari pihak yang berwenang. Menanggapi keberatan kuasa hukum pelapor yang menyebut pelapor dan saksi belum diperiksa, Santoso menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk meminta keterangan saksi dari luar instansi dalam proses pemeriksaan kepegawaian tersebut. Sebelumnya, diberitakan juga seorang ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember berinisial AFA diadukan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia karena diduga melakukan pernikahan siri tanpa izin istri, di mana pengaduan disampaikan advokat Muhammad Husni Tamrin mewakili seorang perempuan warga Kecamatan Arjasa berinisial AS. Menurut Tamrin, persoalan bermula pada tahun 2024 ketika kliennya mengalami keluhan kesehatan dan diperkenalkan kepada AFA, yang disebut mengaku dapat melakukan pengobatan menggunakan metode rukyah. Setelah itu kliennya disebut diajak menjalani pernikahan siri dengan alasan agar proses pengobatan dapat dilakukan secara lebih efektif. Berdasarkan pengaduan kliennya, AFA masih berstatus sebagai suami dari perempuan lain saat berhubungan tersebut berlangsung dan pernikahan siri itu disebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Pasca dinikahi secara siri, kliennya mengaku tidak mendapatkan nafkah lahir selama hubungan tersebut. Sebaliknya, kebutuhan hidup tersebut lebih banyak ditanggung oleh kliennya. Ketika meminta kepastian mengenai status perkawinan, kliennya disebut berulang kali mendapatkan janji hingga kemudian mengalami tekanan dan ketakutan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Selamat malam Sobat K, masih di 102,9 G Radio, masih barengan dengan Raffiana ya di K Perspective. Dan informasi-informasi lainnya tentunya masih terus terupdate untuk Sobat K juga yang baru aja gabung di 102,9. Selamat malam dan selamat bergabung juga. Informasi-informasi dari Sobat K juga masih ditunggu ya. Dan sangat penting sekali kalau ada update informasi traffic atau informasi penting lainnya, langsung kirimkan ke WhatsApp K Radio di 08 11 37 78 1029. Nah Sobat K, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. Masih dari Kabupaten Jember, di mana beras, gula hingga tepung terigu raib dari lapak pedagang Pasar Tanjung, di mana aksi pencurian ini diduga bukan kejadian tunggal. Tiga orang yang disinyalir terlibat termasuk pasangan suami istri kini diamankan polisi setelah diduga berulang kali menyasar lapak saat pasar lengang. Panit Reskrim Polsek Kaliwates Ibda Nanang Pris juga membenarkan bahwa penangkapan tiga orang berinisial EA, TA, dan SA tersebut. Ketiganya diduga melakukan pencurian secara bersama-sama dengan menyasar lantai 2 Pasar Tanjung. Modus yang diduga digunakan terbilang sederhana. Sebelum beraksi, ketiganya terlebih dulu memantau situasi pasar dan sekitarnya. Mereka berada di lantai 1 untuk melihat kondisi di lantai 2. Setelah memastikan suasana sepi, para pelaku diduga bergerak mengambil barang dagangan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dari pemeriksaan sementara, salah seorang pelaku berinisial TA mengaku telah melakukan aksi tersebut lebih dari 5 kali. Pengakuan itu masih didalami untuk mencocokkan jumlah kejadian dengan hasil penyelidikan. Barang yang diincar bukan hanya beras, berbagai kebutuhan pokok seperti gula dan tepung terigu juga diduga menjadi sasaran. Bahkan barang dagangan lain berupa garam hingga peralatan dapur turut diambil dari lapaknya. Beragamnya barang yang hilang membuat pedagang harus menanggung kerugian atas stok dagangan mereka. Sebagian barang hasil curian diduga dikemas sebelum dijual dengan harga lebih murah. Polisi masih mendalami dugaan penjualan tersebut untuk mengetahui di mana barang-barang itu disalurkan. Dan cara ini disinyalir menjadi upaya pelaku mendapatkan keuntungan dari barang yang bukan miliknya. Aksi terakhir komplotan itu diduga terjadi pada 7 Oktober. Polisi kemudian menelusuri identitas orang-orang yang dicurigai terlibat hingga akhirnya menangkap ketiganya pada Jumat 9 Oktober lalu. Setelah diamankan, para pelaku dibawa ke sejumlah lapak yang diduga menjadi lokasi pencurian untuk kepentingan rekonstruksi. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap keseluruhan aksi yang diduga dilakukan ketiga orang tersebut. Pengakuan pencurian lebih dari 5 kali akan dicocokkan dengan keterangan saksi dan bukti yang ditemukan. Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan barang yang dicuri serta menghitung kerugian pedagang Pasar Tanjung.

Kembali di 102,9 G Radio, masih barengan dengan Raviana ya sobatnya di malam hari ini. Dan tentu saja kita masih terus untuk bahas beberapa informasi berkaitan dengan cuaca ya sobat G. Di mana BMKG Pos Meteorologi Jember mengungkap wilayah Jember bagian selatan diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang. Sementara potensi hujan di wilayah utara, tengah, timur, dan perkotaan mulai mengarah ke masa peralihan musim. Namun, curah hujan dalam waktu dekat diperkirakan masih rendah hingga sedang. Dari perkirakan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal juga menjelaskan, wilayah utara dan tengah Jember berpotensi mengalami curah hujan sekitar 0 hingga 20 mm dalam 10 hari ke depannya. Sementara wilayah selatan masih didominasi kondisi kemarau. Menurut Hukama, potensi hujan tahun ini diperkirakan cenderung lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, di mana kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas El Nino yang masih berlangsung serta gangguan atmosfer Indian Ocean Dipole atau IOD di wilayah barat. Kedua faktor tersebut mempengaruhi terhadap pembentukan awan hujan, sehingga awan yang terbentuk masih belum tentu menghasilkan hujan di wilayah Jawa Timur. Yang akibatnya, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jember masih didominasi awan dan mendung, meskipun peluang hujan ringan tetap ada. Hukama juga menambahkan potensi hujan diperkirakan mulai meningkat pada November mendatang, namun curah hujan masih tergolong rendah dan belum memasuki puncak musim hujan dengan perkiraan sekitar 0 hingga 50 mm dalam setiap periode 10 hari. Jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama di bulan Oktober, frekuensi hujan tahun ini hanya terjadi sekitar 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Pada periode Oktober tahun lalu, hujan bisa terjadi hampir setiap hari, di mana kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi wilayah pertanian di Jember, bagian selatan yang masih mengalami kekeringan. Dan ini juga tadi sempat kita ngobrol juga dengan BMKG Pos Meteorologi Jember ya Sobat K. Untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Jember sebenarnya masih masuk di musim kemarau. Tetapi ada potensi mengalami curah hujan di berbagai wilayah walaupun masih belum merata. Terutama di Jember bagian tengah. Dan khusus untuk Jember di bagian selatan kemungkinan musim kemaraunya agak panjang daripada di Jember yang berada di wilayah utara, timur, tengah maupun di wilayah perkotaan. Sehingga untuk saat ini juga diimbau masyarakat terutama untuk jenis komoditas pertanian yang dipilih ya Sobat K, ini juga harus lebih aware terutama untuk petani khususnya yang berada di Jember ini untuk bisa memilih komoditas yang tahan dan minim air. Itu juga kemarin sempat disampaikan juga pada musim tanam kedua ini ya, sehingga dari petani harus benar-benar pintar saat memilih komoditas yang akan ditanam nanti. Dan kemungkinan di bulan Oktober ini frekuensi hujan hanya sekitar 1 hingga 2 kali dalam sepekan dan periode di Oktober tahun lalu hujan terjadi hampir setiap hari sehingga perbandingannya ini sangat berbeda ya. Seperti di bulan Oktober tahun 2025 kita sudah mulai masuk di peralihan musim penghujan di mana sudah mulai merata, tapi terlihat di tahun ini bahkan masih terlihat hujan sekali dua kali dan itu pun masih belum merata. Sehingga kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian bersama terutama bagi wilayah pertanian di Jember di bagian selatan yang masih mengalami kekeringan.

60 hari atau sekitar 2 bulan. Kondisi tersebut masuk kategori kekeringan ekstrim berdasarkan hasil pemantauan BMKG. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukama Nur Akmal menjelaskan, wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari meliputi Jember bagian barat hingga selatan, termasuk kawasan Kencong, Puger, Ambulu, serta sebagian wilayah yang keterbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Menurut Hukama, kondisi tersebut menunjukkan distribusi hujan di Kabupaten Jember masih belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami periode kering yang panjang, sementara wilayah lainnya sempat menerima hujan dalam beberapa pekan terakhir. Di wilayah perkotaan Jember misalnya, hujan masih tercatat terjadi pada rentang 11 hingga 20 hari sebelumnya. Sementara beberapa wilayah lainnya mengalami hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari. Hukama juga menambahkan, kondisi hari tanpa hujan yang panjang perlu menjadi perhatian, terutama di wilayah pertanian yang bergantung pada air hujan. Kekeringan yang berlangsung lebih dari 2 bulan berpotensi memperpanjang keterbatasan ketersediaan air di sejumlah kawasan. Sebagai perbandingan, kondisi di Kabupaten Lumajang relatif berbeda. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebagian wilayah Lumajang telah menerima hujan dalam rentang 10 hingga 20 hari sebelumnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berkepanjangan ini juga terjadi di Kabupaten Jember. Bahkan kita lihat banyak sekali titik-titik api yang pernah terjadi, entah itu pada kebakaran lahan, hutan maupun di padat permukiman, di mana faktor seperti cuaca yang ekstrim, kering ekstrim ini masih terus mempengaruhi potensi karhutla di Kabupaten Jember masih cukup tinggi, sehingga ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama ya Sobat K, untuk tetap waspada, apalagi saat bebakar-bakar sampah dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak bisa menghindari pembakaran sampah semaksimal mungkin, pastikan saat kita membakar sampah, kita benar-benar make sure sampah tersebut terbakar dengan habis dan abunya atau bara apinya itu mati dengan sempurna. Jadi jangan sampai ditinggal saat melakukan pembakaran. Dan pastikan sisa pembakaran tersebut juga dicipratin dengan air Sobat K. Ini juga salah satu bentuk cara ya antisipasi agar pembakaran tidak sampai berdampak atau meluas ke tempat-tempat yang mudah terbakar. Karena ini masih berada di kondisi yang sangat kering sehingga mudah untuk menyambar api ke wilayah-wilayah yang mudah terbakar. Jadi hati-hati selalu Sobat K, make sure kalaupun terlihat ada asap yang mencurigakan atau api yang mencurigakan, segera untuk laporkan ke instansi terkait, yaitu BPBD maupun pemadam kebakaran agar tertangani dengan cepat.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di... K-Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumeneb mulai mengoptimalkan pengalihan dan reaktivasi peserta PBIJK untuk mengurangi beban APBD tanpa mengurangi perlindungan kesehatan masyarakat. Bapeda Sumeneb menilai meningkatnya jumlah peserta PBIJK yang ditanggung pemerintah pusat dapat mengurangi beban pembiayaan peserta PBID melalui APBD. Kepala Bapeda Sumeneb Arief Firmanto menegaskan penataan kepeserta harus dilakukan secara cermat agar efisiensi anggaran tidak mengurangi hak masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri. Program yang ditargetkan diluncurkan akhir November 2026 ini membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng pada tahap awal. Kepala Dinas Perindak Jawa Tengah, Juli Emi, mengatakan program ini berpotensi menggerakkan industri kecil dan menengah atau IKM genteng lokal, termasuk jasa angkut dan toko bahan bangunan. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan mutu dan sertifikasi SNI bagi 21 IKM genteng di 8 kabupaten. Program ini akan disinergikan dengan bedah rumah dan program 3 juta rumah, sekaligus membuka pasar lebih luas bagi produk genteng lokal.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diminta segera merumuskan solusi jangka panjang bencana langganan karena banjir dan kekeringan masih terjadi setiap tahun. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Suprianto mengatakan perlu ada mitigasi dari pemerintah kabupaten yang melibatkan lintas sektoral sebab di tahun depan maupun 2028 diharapkan tidak ada lagi bencana rutin seperti banjir di dalam kota, banjir bandang maupun kekeringan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat K, kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan saat ini memang bukan menjadi hal yang perlu untuk diremehkan ya Sobat K. Kondisi ini sangat serius, bahkan masuk pada kategori bencana nasional. Di mana kita tahu yang ada di wilayah Kalimantan hingga saat ini juga kondisinya masih belum stabil, bahkan asapnya ini ya sampai berdampak ke beberapa wilayah tetangga di Kalimantan, bahkan sampai keluar negara tetangga Sobat K. Kemarin juga menginformasikan di Malaysia, juga terdampak di Singapura, sebagian juga di Cina, bahkan juga sebagian sampai terasa di beberapa negara tetangga seperti di kemarin sempat di Thailand sedikit karena juga terkena angin ya Sobat K, dan masih ada beberapa wilayah yang juga terdampak pada asap karhutla yang ada di Kalimantan Sobat. Nah, mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan ini memang sangat kompleks ya, perlu adanya tenaga, kemudian juga kebutuhan personil yang harus mencukupi, biaya yang tidak sedikit juga untuk bisa memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Nah, bagaimana kita melihat dan mengamati dari karhutla yang ada di Kalimantan ini Sobat K? Dari Akademisi UNMUH Jember, ini juga akhirnya berpendapat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan yang saat ini berkepanjangan, yang dinilai bukan hanya sekedar bencana alam saja, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam, pengawasan, dan penegakan hukum. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, Binarida Kusumaningtyas, pada Senin 12 Oktober hari ini juga menyampaikan bahwa karhutla ini merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, dampak kerusakan lingkungan selama ini lebih banyak ditanggung masyarakat luas, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kondisi ini yang menunjukkan adanya persoalan keadilan lingkungan yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Binarida menegaskan karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alam karena juga berkaitan dengan ekspansi ekonomi dan buruknya tata kelola sumber daya alam. Yang menyebut faktor alam seperti cuaca ekstrim, karakteristik lahan gambut dan sulitnya medan turut memperbesar risiko kebakaran. Namun faktor tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla. Menurutnya, kebakaran yang berlangsung lama dan terus berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api saja, tetapi juga harus menyasar akar penyebab dari kebakarannya agar kejadian serupa tidak terus berulang. Binarida juga menilai persoalan dari karhutla ini juga tidak bisa disederhanakan sebagai masalah koordinasi antar lembaga. Meski sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait ini diperlukan, pelaksanaan kebijakan serta pengawasan di lapangan harus menjadi perhatian utama. Ia juga menambahkan apalagi di Indonesia ini telah memiliki instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, efektivitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan sesuai dengan tujuan. Sehingga, ia pun juga menyoroti perjuangan relawan dan petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan dengan berbagai keterbatasan. Karena menurutnya, upaya petugas harus diimbangi dengan pembenahan sistem pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pemeriksaan dan persidangan sengketa ijazah Gibran Raka Buming Raka. Para pelapor menduga ke-9 hakim MK melanggar prinsip ketatanegaraan karena tetap menggelar persidangan sengketa ijazah Gibran meski pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Kepala Sekretariat MKMK Fajar Laksono menyatakan dari total 6 laporan yang masuk, 3 diantaranya tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dilanjutkan. MKMK baru akan menentukan jadwal pemanggilan dan pemeriksaan ke-9 hakim MK pada rapat internal hari Rabu mendatang. MKMK memiliki batas waktu 30 hari untuk menyelesaikan seluruh pemeriksaan dan memutuskan nasib ke-9 hakim tersebut. Bersama demikian Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam dari sekarang.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Peringatan Hari Tongkat Putih Sedunia, Bank Indonesia Jember meluncurkan buku Braille Literasi Rupiah untuk penyandang disabilitas netra, sekaligus memberikan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah atau CBP pada Senin 12 Oktober hari ini. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Bank Indonesia Jember tersebut diikuti siswa SLB dari wilayah Sekarisidenan Sekar Kijang. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Peringatan Hari Tongkat Putih Sedunia, Bank Indonesia Jember meluncurkan buku Braille Literasi Rupiah untuk penyandang disabilitas netra, sekaligus memberikan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah atau CPP Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Bank Indonesia Jember tersebut diikuti siswa SLB dari wilayah Sekarisidenan Sekar Kijang. Peluncuran buku Braille ini menjadi upaya BI menghadirkan edukasi rupiah yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Kepala Perwakilan BI Jember Iqbal Reza Nugraha mengatakan, buku tersebut memuat materi tentang pengenalan pecahan rupiah, ciri-ciri keaslian uang, cara memperlakukan rupiah, serta pemahaman mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain melalui buku, peserta juga dikenalkan dengan penanda khusus yang terdapat pada uang rupiah dan dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas netra untuk mengenali pecahan uang saat bertransaksi. Iqbal menyebut, buku Braille Literasi Rupiah yang diluncurkan BI Jember merupakan yang pertama kali di lingkungan Bank Indonesia. Kedepan, materi dalam buku tersebut akan terus diperbarui agar penyandang disabilitas netra mendapat informasi literasi keuangan secara berkelanjutan.
3: Edukasi terutama terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah itu harus bisa dimengerti dan dipelajari oleh seluruh lapisan masyarakat. Hari ini memang khusus kami meluncing buku Cinta Bangga Paham Rupiah dalam huruf Braille. Itu kita distribusikan ke penyandang disabilitas netra yang ada di wilayah kerja BI Jember. Di dalam buku itu berisi tentang materi terkait dengan bagaimana kita membedakan ciri-ciri keaslian uang rupiah.
1: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Jember Jariatur Robiah berharap kegiatan edukasi tersebut tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi ruang belajar yang berkelanjutan bagi anak-anak disabilitas. Jariatur juga mendorong semakin banyak pihak terlibat dalam kolaborasi yang mendukung pendidikan dan kemandirian penyandang disabilitas. Ia berpesan agar anak-anak disabilitas netra tidak malu menggunakan tongkat putih karena alat tersebut menjadi salah satu jalan menuju kemandirian. Menurutnya, ketika kemandirian anak-anak disabilitas semakin terbuka, mereka akan memiliki masa depan yang lebih berkualitas dan berkontribusi menciptakan generasi berkualitas menuju generasi emas.
4: Harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai tahunan saja,

0: Satu single dari Alex Crichton dengan What If I Call baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan kita bergeser ke informasi hot news selanjutnya Sobat K. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Pertamina memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan berkurangnya pasokan BBM, melainkan adanya penyesuaian pola distribusi akibat situasi geopolitik global. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahidi mengatakan, permohonan maafnya atas ketidaknyamanan masyarakat yang harus menghabiskan waktu lebih lama saat mengisi BBM di SPBU. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
0: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Pertamina memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan berkurangnya pasokan BBM, melainkan adanya penyesuaian pola distribusi akibat situasi geopolitik global. Area Manager Communication Relation dan NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi pada Senin 12 Oktober 2026 menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat yang harus menghabiskan waktu lebih lama saat mengisi BBM di SPBU. Menurut Ahad, Pertamina terus memantau kondisi pelayanan dan ketersediaan BBM di Jember, termasuk wilayah Tapal Kuda. Yang menegaskan, tidak ada pengurangan pengiriman BBM, namun terdapat penyesuaian jadwal distribusi, termasuk keberangkatan dan kedatangan kapal tanker. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan konflik geopolitik, harga minyak dunia, nilai tukar, serta kondisi distribusi di lapangan. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM tetap terjaga dan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Khusus wilayah Jember, pemantauan lebih intensif dilakukan di Jember Selatan. Selain lokasinya yang relatif jauh dari terminal terakhir di Tanjung Wangi, Banyuwangi, Pertamina juga melakukan evaluasi rute dan pola distribusi agar pasokan BBM dapat disalurkan lebih optimal. Pertamina juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian untuk mengantisipasi antrean agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Ahad juga menyebut antrean justru menunjukkan produk BBM masih tersedia, namun panjangnya antrean salah satunya dipengaruhi pembelian oleh pengecer yang ikut mengantri di SPBU. Pertamina mengimbau masyarakat tidak panik dan tidak membeli BBM secara berlebihan. Masyarakat juga diminta bijak menyikapi informasi di media sosial maupun grup percakapan, serta mengutamakan pembelian langsung di SPBU agar tidak dirugikan oleh oknum pengecer yang memanfaatkan situasi dengan kenaikan harga.
2: Ya, kita sama-sama pahami situasi konflik geopolitik yang masih berkepanjangan, perlu ada penyesuaian pola-pola distribusi. Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusinya terkait jadwal dan perangkatan ketibaan kapal-kapal tanker dan lain-lain. Itu ada penyesuaian pada saat ini karena menyikapi konflik geopolitik yang terjadi dan masih berlangsung sampai dengan saat ini gitu ya. Ini menjadi faktor utama penentu penyesuaian pola tadi. Secara ketersediaan stok, jadi kita perlu pahami juga untuk ketersediaan stok itu dalam kondisi terjaga dan tersedia bagi masyarakat.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 102.9 K Radio Jember, Fashion City.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfoods.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, di penghujung kebersamaan kita. Ada satu informasi dari Jawa Timur, dari ekonomi Jawa Timur yang saat ini tumbuh melampaui nasional. Dari Gubernur Kofifah Indar Parawansa menegaskan peran gerbang baru Nusantara. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menegaskan pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester pertama 2026 mencapai 5,84% yang melampaui angka nasional di level 5,45%. Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa capaian ekonomi tersebut semakin memperkuat peran sebagai gerbang baru Nusantara. Peran tersebut menggambarkan kemampuan Jawa Timur dalam menghubungkan produksi dengan pasar dan mempertemukan investasi dengan potensi daerah, serta memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Tidak hanya itu, Jatim juga tercatat menyuplai 80% logistik di 17 provinsi. Menurut Kofifah, capaian tersebut membuktikan peran Jatim yang cukup signifikan sebagai penghubung dan tulang punggung rantai pasok nasional. Provinsi Jatim juga terus melakukan akselerasi pada sektor industri dan hilirisasi dalam satu tahun kebelakang. Kofifah menyebut, saat ini telah dikembangkan 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, serta kawasan industri halal. Gubernur Jatim juga menegaskan bahwa investasi yang masuk ini didorong untuk melibatkan pemasok lokal guna menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Supaya manfaat ekonomi sebagai gerbang baru Nusantara dirasakan secara merata. Sehingga dari Pemprov Jatim juga terus memacu pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah pesisir, kepulauan, Madura, hingga wilayah selatan. Berbagai pembangunan infrastruktur utama yang terus digenjot meliputi Jalan Pantai Selatan di Kabupaten Tulungagung yang kini telah tersambung penuh sepanjang 51,56 km. Kemudian Jalan Tol Prosiwangi, yaitu Probolinggo Situbondo Banyuwangi di segmen Gending Paiton sepanjang kurang lebih 24 km telah resmi dibuka untuk uji coba. Selain itu, upaya modernisasi pelabuhan dan penyeberangan telah dilakukan di Probolinggo, Bum, Sapekan, Brondong, serta pelabuhan penyeberangan Paciran dan Jangkar. Di sisi lain, Kofifah juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam realisasikan program prioritas pembangunan daerah yang terangkum dalam Nawabakti Satya.

Satu single dari Bernadia, Rabun Jauh, sekaligus menjadi penutup di DK Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah stay dari pagi hingga malam hari, dan besok ya Perspektif kembali untuk lanjut tentunya di jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di... K.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K-Radio.
1: Good morning.
2: 102.9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu bersama Eri Alidavi ya di program K Perspektif Sobat K. Dan Eri akan memberikan informasi dan memutarkan lagu-lagu yang pastinya menarik untuk kamu Sobat K. Dan Eri bakal nemenin kamu dalam program K Perspektif sampai siang nanti Sobat K. Jadi Eri bakal nemenin kamu nih untuk menyiapkan kegiatan-kegiatanmu ya di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ini, agar supaya hari Selasamu ini tetap bersemangat Sobat K. Dan kamu juga boleh banget untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuacamu ke WhatsApp K Radio tentunya di 0811 378 1029. Dan Eri bakal nemenin kamu di program K Perspektif sampai jam 12 siang nanti.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei membuka informasi di program Kei Perspektif pada hari ini. Sobat Kei, ini membahas, Eri bakal membahas mengenai beberapa wilayah di Kabupaten Jember ini yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari atau sekitar 2 bulan. Dan kondisi tersebut, ini kalau berdasarkan hasil pemantauan BMKG, ini termasuk kategori kekeringan ekstrim, Sobat Ki. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Huka Manur Akmal menjelaskan wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari meliputi Jember bagian barat hingga selatan, termasuk kawasan Kencong, Puger, Ambulu, serta bagian wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Menurut Hukama, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi hujan di Kabupaten Jember belum merata sampai saat ini. Sejumlah wilayah masih mengalami periode kering yang panjang, sementara wilayah lainnya sempat menerima hujan dalam beberapa pekan terakhir. Di wilayah perkotaan Jember misalnya, hujan masih tercatat terjadi dalam rentang 11 hingga 20 hari sebelumnya. Namun sementara itu, beberapa wilayah lainnya ini mengalami hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari Sobat Ki. Hukama juga menambahkan bahwa kondisi hari tanpa hujan yang panjang perlu untuk menjadi perhatian, utamanya di wilayah pertanian yang bergantung pada air hujan. Kekeringan yang berlangsung lebih dari 2 bulan ini berpotensi memperpanjang keterbatasan ketersediaan air di sejumlah kawasan. Dan sebagai perbandingan Sobat Ki, kondisi di Kabupaten Lumajang ini relatif berbeda karena berdasarkan pemantauan BMKG, sebagian wilayah Lumajang telah menerima hujan dalam rentang 10 hingga 20 hari sebelumnya. Ini kalau memang ngomongin tentang hujan ya. Meskipun Eri beberapa hari yang lalu kan gak di Jember ya, tapi sempat kontakan juga dengan teman-teman di Jember Sobat Ki. Memang teman-teman juga menyampaikan bahwa di Jember hingga kemarin itu masih belum ada hujan dan panasnya masih panas banget. Meskipun Eri waktu masih ada di Jember ya, beberapa waktu yang lalu ini sempat ada hujan di wilayah perkotaannya Sobat Ki, di depan Ki Radio juga karena waktu itu Eri juga siaran. Namun beberapa hari setelah itu sampai hari ini masih belum ada hujan Sobat Ki. Dan ini juga hendaknya masih menjadi perhatian ya, karena cuaca yang panas itu kan gak enak banget ya Sobat Ki ya. Apalagi juga ini kalau ngomongin tentang ketersediaan air untuk irigasi pertanian yang membutuhkan air hujan. Ini juga penting banget air hujan untuk bisa turun di wilayah-wilayah yang memang sangat memerlukan pasokan air hujan Sobat Ki. Karena kalau sampai kekeringan ini berlangsung hingga dalam waktu yang lama, ini kan juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana ketersediaan pangan ya dari pertanian, bagaimana ketersediaan pangannya, dan ini juga hendaknya menjadikan perhatian bagi instansi-instansi terkait agar supaya dapat menyelesaikan masalah ini Sobat Ki.

Sobat K, masih informasi yang berkaitan dengan yang Eri sampaikan sebelumnya mengenai beberapa wilayah di Kabupaten Jember ini yang masih belum mengalami hujan selama lebih dari 20 hari dan menurut pantauan BMKG ini termasuk di kategori kekeringan ekstrim Sobat K. Dan BMKG Pos Meteorologi Jember juga mengungkapkan bahwa wilayah Jember bagian selatan ini diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang, sementara potensi hujan di wilayah utara, tengah, timur, dan perkotaan ini mulai mengarah ke masa peralihan musim. Namun curah hujan dalam waktu dekat ini diperkirakan masih rendah hingga sedang, Sobat K. Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal juga menjelaskan bahwa wilayah utara dan tengah Jember ini berpotensi mengalami curah hujan sekitar 0 hingga 20 mm dalam 10 hari ke depan. Sementara itu, wilayah selatan masih didominasi kondisi musim kemarau. Menurut Hukama, potensi hujan tahun ini diperkirakan cenderung lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas El Nino yang masih berlangsung serta gangguan atmosfer Indian Ocean Dipole atau IOD di wilayah barat. Kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap pembentukan awan hujan sehingga yang terbentuk belum tentu menghasilkan hujan di wilayah Jawa Timur. Akibatnya, kondisi cuaca di wilayah Jember ini masih didominasi oleh awan dan mendung meskipun peluang hujan ringan masih tetap ada. Hukama juga menambahkan bahwa potensi hujan diperkirakan mulai meningkat pada November mendatang, namun

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key masih membahas mengenai kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jember ya Sobat Key. Dan ini juga masyarakat di Kabupaten Jember ini diminta untuk lebih cermat dalam menggunakan air selama 2 bulan ke depan. Karena musim hujan ini diperkirakan baru datang pada pertengahan November atau awal Desember 2026, dan sementara kekeringan ini telah berdampak pada sekitar 2.300 kepala keluarga di 10 kecamatan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengingatkan warga agar tidak menggunakan air secara berlebihan untuk kebutuhan yang masih dapat ditunda. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai perpanjangan musim kemarau hingga akhir November 2026. Menurut Edi, prioritas penggunaan air perlu untuk diarahkan pada kebutuhan mendasar seperti minum, memasak, dan keperluan rumah tangga yang mendesak. Adapun penggunaan air untuk mencuci kendaraan atau kegiatan lain yang tidak mendesak, sebaiknya dikurangi selama kekeringan masih berlangsung. Imbauan tersebut sejalan dengan kondisi kekeringan yang semakin meluas, dan BBBD mencatat sebanyak 10 kecamatan, 19 desa dan kelurahan, serta 2.300 kepala keluarga telah terdampak hingga 7 Oktober 2026. Untuk membantu masyarakat, BBBD bersama pemangku kepentingan terkait telah mendistribusikan sekitar 1,3 juta liter air bersih sejak 2 Juli hingga 7 Oktober 2026. Bantuan itu difokuskan guna memenuhi kebutuhan dasar warga di daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Meski demikian, distribusi tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Edi juga menyebut bahwa keterbatasan BBM menjadi salah satu kendala operasional dan baik bagi BBBD maupun pihak lain yang membantu pengiriman air. Oleh karenanya, petugas harus menyesuaikan frekuensi distribusi berdasarkan kondisi setiap wilayah. Lokasi yang masih memiliki kemampuan untuk bertahan akan menerima pengiriman dengan jeda lebih panjang, sedangkan wilayah yang membutuhkan penanganan segera menjadi prioritas. Perkembangan kekeringan juga menunjukkan bahwa wilayah yang sebelumnya dianggap relatif aman mulai mengalami dampak. Desa Banjarsari di Kecamatan Bangsalsari dan Desa Panduman di Kecamatan Jelbuk ini turut tercatat mengalami kekeringan, Sobat Ki. Dan ini kalau ngomongin tentang ketersediaan air ya di tengah musim kemarau ini memang sangat perlu sekali Sobat Ki untuk mendapatkan bantuan dari pemangku kepentingan terkait dan juga BPBD, karena apabila nanti kekeringan ini berlangsung hingga dalam waktu yang lama dan tidak ada stok air bersih yang bisa diterima oleh warga, ini juga berkaitan dengan bagaimana warga menjalani aktivitasnya sehari-hari Sobat Ki. Ini juga berkaitan dengan bagaimana ketika warga memasak, bagaimana ketika warga membutuhkan air untuk mandi dan lain sebagainya. Dan ini juga hendaknya juga menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa dalam penggunaan air ini memang harus cermat dan sesuai skala prioritas. Jangan sampai membuang-buang air Sobat Ki, karena di situasi yang masih belum pasti juga ya sampai kapan musim kemarau ini, meskipun perkiraan BMKG tadi menyebutkan bahwa musim kemarau akan tetap berlangsung hingga akhir November dan baru turun hujan di awal Desember nanti Sobat Ki, tapi ini juga hendaknya menjadi perhatian dari masyarakat juga, karena jangan sampai menggunakan air berlebih atau sampai membuang-buang air dan tetap menggunakan air dengan skala prioritas.

0: Inilah selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Polres Batubara, Sumatera Utara menangkap 3 orang pria berikut barang bukti narkoba jenis sabu saat menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Sementara seorang terduga pengedar narkoba beserta barang bukti puluhan paket sabu siap edar juga ditangkap di sebuah gubuk apung di Lok Sumawe, Aceh. Puluhan personel gabungan dari berbagai satuan di Polres Batubara menggerebek sejumlah rumah di Gang Yaman, Dusun 2, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Saat penggeledahan di sejumlah rumah, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 12 gram. Berikut alat hisap sabu, timbangan elektronik, serta uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Polisi juga menangkap 3 orang pria yang masing-masing berinisial MP, AS, dan KA. Ketiganya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Coba hubungi kami Polsek, bawa polis lain, berita polis. Kami ada mengamankan 3 orang, di mana diantaranya ada pengedar dan ada pemakai. Untuk TKP yang kami geledek ini merupakan ini target operasi kami selama ini, ya. Karena di TKP ini setiap petugas masuk ke sana selalu ada halangan atau perlawanan dari warga di TKP tersebut, ya.
0: Sementara itu seorang pengedar narkoba terus menangis usai Satuan Reserse Narkoba Polres Lok Sumawe Aceh menangkap pelaku di sebuah gubuk apung di kawasan bantaran sungai Desa Kutablang yang diduga dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu. Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan seorang pria terduga pengedar narkoba beserta barang bukti 40 paket narkotika jenis sabu siap edar dan segepok uang tunai. Terduga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Lok Sumawe untuk pengembangan lebih lanjut.
2: Setelah kita mendapat informasi tersebut, kita melakukan profiling, pendalaman, dan akhirnya informasi tersebut benar adanya. Barang bukti yang kita amankan ada 40 paket. Ya, 40 paket sabu, uang, plastik bening, ya.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam.
3: Sound of Knowledge. 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sahabat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif tentunya, dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029, dan Eri bakal nemenin kamu di program K Perspektif hari ini, Sahabat K.